Selamat pagi dulur. Ketemu mana mbak aku cak bocor ada program pasar kota Pancuran Parikan Surabaya dino iki. Dino libur ya, tanggal merah dan memperingati kenaikan Isa Al-Masih.

Hai dulur, jam itu sampai jam 10 awan aku ngajarin sampai nang di program Pasar Kota sampai sok gabungan nang di 561-14-16-567-6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58-881. Tuku selasi nang tuku cak fatkur digawi hias pita ulang tahun ini kerita. Selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih 2026. Semoga semua berkah cinta dan kedamaian selalu menyertai hidup kita. Persiapan jalan-jalan sampai gue sarapan, ngajak disampein di buruan Cak Bejo hadir nang program Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya.

0: working, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Surabayaan, Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Iya, Mas Aditya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, banyak Mas Haji.
0: Sehat juga. Wis sarapan iki?
1: Nunggu Mas Haji dulu nanti
0: Oh ya,
1: sarapannya.
0: oh, aku sarapan kok seminggu sepisan aku.
1: Enggak, ya nanti sah.
0: Ya biasa ya, kok enggak. Enggak, ngono lho biasa. Enggak.
1: Enggak, gitu
0: Nah,
1: Mas Haji.
0: gimana cuacanya di Menganti, kedamaian?
1: Cerah Mas Haji.
0: Cerah ya? Oke, langsung tarik.
1: Mau ke kantor desa
0: Uh-uh.
1: arep njaluk surat
0: Uh-uh.
1: njaluk surat arep
0: Surat.
1: lamaran kerja
0: Gak surat apa
1: surat iya
0: surat apa sulat?
1: surat
0: Aduh.
1: njaluk surat arep gawe lamaran kerja dina kemesti iki Mas Haji wis diterima arep kerja ya rek kerja ya tetap semangat.
0: Lo ya pasti ya, saiki sapa sing ngapinge kene awak dhewe gak kerja, kudu obah.
1: Iya lah.
0: Iya, lagune apa Mas Aditya?
1: Dari Bunda Elvi.
0: Yang mana?
1: Mengapa merana?
0: Mengapa merana? Oke, salami. Sampai liburan nang
1: Selanjutnya.
0: ndi iki? Long
1: Eh?
0: weekend, long weekend lho iki liburan lho iki. Gak nang ndi ya?
1: Enggak di studio Radio Kota aja.
0: Oh iya, mantap. Oke.
1: Salamnya bersaja semua fan kota tanpa kecuali
0: Gih.
1: sedulur selawase.
0: Gih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Mas Aditya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk Mas Aditya ya. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.

Selamat pagi, ada hadir Lampung Selatan, Antiasmara. Terima kasih sudah gabungan. Aba Waisel yang ada di kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun, Aba Waisel. Salam sehat selalu juga buat Aba Waisel ya. Pasar Kota hadir Tambora Medan City, selamat pagi Mas Bejo. Salam sehat dan bahagia buat tugas. Dan terima kasih, selamat pagi juga untuk Mbak Briti ke Kembaren. Matur nuwun ya Mbak Briti ke, salam sehat selalu buat keluarga ya. Selamat hari libur, selamat long weekend. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Bejo, selamat bertugas. Mama Kori, Medan, Sumatera Utara hadir. Selamat pagi juga untuk Mbak Reni Rentin. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas ya Cak, salam Kamis manis. Mantap Pasar Kota, Pari Ani Wong, Surabaya. Walwal Koma Siji Kota FM bersama Mas Aji Kedamaian Mengati Gresik hadir. Mas Aditya Mahesa, terima kasih banyak ya. Salam sehat selalu Mas Aditya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Bejo. Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Buat Mas Bejo semoga sehat selalu. Mas Wit Harmoko, matur nuwun ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat pagi Bang Uco dari Mojokerto. Good morning, ditarik ambu gloda. Awak beli bubur ke Pasar Pian. Hari ini hari libur, ikut parian. Sebab hatiku terhibur apalagi dengar suaranya Abu Kalisa. Terima kasih untuk Bang Uco yang ada di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Walaupun aku masih Radio Kota FM dangdutnya Surabaya, matur nuwun ya untuk yang sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Bang Oco, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mas Yoko, senang bertegal, matur suun. Dan sebagai kita melanjutkan kasus 200 siswa yang keracunan MBG, ternyata 84 SPPG di Surabaya belum mengantongi SLHS, tapi diizinkan beroperasi. Sebanyak 84 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Surabaya belum mengantongi sertifikat high higienis sanitasi atau SLHS. Meski demikian, dapur program makanan bergizi gratis tetap diperbolehkan beroperasi. Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi PPG Kota Surabaya Kusmayanti mengungkapkan berdasarkan data per Rabu 13 Mei terdapat total 133 SPPG di Surabaya. Dari jumlah itu, baru 49 SPPG yang telah memiliki SLHS. 84 SPPG ini belum memiliki SLHS, jumlah SPPG yang sudah beroperasional sebanyak 108 SPPG. Jumlah SPPG yang belum operasional sebanyak 19 SPPG dan jumlah SPPG yang berhenti atau tidak operasional ada di 6 SPPG. Dan Kusmayanti menjelaskan SPPG yang belum memiliki SLHS tetap dapat beroperasi dengan syarat tertentu. Salah satunya pengelola wajib segera mengurus pendaftaran sertifikasi setelah dapur mulai beroperasi. Dalam proses pengajuan SLHS terdapat sejumlah persyaratan dan sertifikasi lain yang harus dipenuhi sehingga tidak semuanya dapat selesai dalam waktu singkat. Tetapi pada prinsipnya nawaitunya harus tetap mendaftar dulu. Kalau misalnya lebih dari 30 hari belum mendaftar itu sudah dilakukan suspend. Dan itu sudah terjadi di bulan Maret. Ya, sebagai kita paham, ternyata dari 133 SPPG di Surabaya ini ada kurang lebih sekitar 84 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG ini belum mendapatkan izin atau belum mengantongi sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS. Jadi saat ini yang dari 84 belum memiliki sertifikat SLHS. Sementara sing wis berjalan itu kurang lebih ada sebanyak 108 SPPG ya.

561 14 16 597 69 23 Sobat Kota FM, semoga ingin gabungan bareng aku Cak Bejo nang program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo, Pasar Kota Parian Suroboyoan, rek warga sawo teratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih, matur nuwun untuk Cak Sutartong. Mas Sartono, Jakarta Utara hadir, terima kasih Mama Azizku Suma hadir, Gluguribun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Cak Sugianto, Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, Bangkingan hadir. Cak Gianto, salamnya Pak Begedang, Abu Kalista, Bunda Selamat, Mbak Putri Widayanti, Priken, Mbak Ika Gersian, Mbak Wiji Balung Bodo, dan semua fans Kota FM Surabaya. Cak Bejo, salam sehat, selamat bertugas. Matur nuwun, selamat pagi, Cak Gi, Cak Rimbu. Pasar Kota Surabaya, assalamualaikum Cak Bejo, Semarang hadir, matur nuwun untuk Mas Tiago Chelsea. Selamat pagi untuk Cak Kasun. Assalamualaikum Cak Bejo, Cermi Gresik hadir. Salam buat Cak Bejo, semoga saya selalu dan tetap semangat. Semangat juga untuk Cak Kasun gitu. Semoga paringi kesehatan selalu, semangat selalu, sukses selalu.

Dan sampai kita agenda Surabaya berikutnya yaitu Surabaya Vagansa ya. Jadi Surabaya Vagansa itu akan digelar sesok tanggal 16. Jadi sampean bisa nonton mulai startnya Tugu Pahlawan sampai Balai Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau Radio Kota FM Surabaya, Sobat Kota Surabaya diperkirakan mengalami cuaca dominan cerah berawan sepanjang Kamis 14 Mei 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda memprediksi kondisi cuaca nang Surabaya relatif stabil sejak dini hari sampai bengi dulur. Warga diperkirakan masih akan merasakan udara cukup hangat terutama saat memasuki siang hingga sore hari. Suhu udara nang di Surabaya diprediksi berada pada kisaran 40 sampai 32 derajat Celcius. Sementara itu angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 19 km per jam. Kondisi cuaca seperti ini dinilai cukup mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan. Meski demikian, warga tetap dihimbau menjaga kondisi tubuh karena suhu siang hari diperkirakan cukup terik. Pengendara motor dan pekerja lapangan juga disarankan menggunakan pelindung diri untuk mengurangi paparan panas matahari langsung. BMKG Juanda juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau pembaruan cuaca apabila terjadi perubahan atmosfer secara mendadak. Cuaca nang Surabaya tidak komis isuk sampai bengi diperkirakan didominasi kondisi berawan. Dan kondisi itu membuat udara pagi terasa relatif sejuk dibandingkan siang hari. Aktivitas masyarakat seperti kaya olahraga pagi, perjalanan kerja hingga aktivitas sekolah atau aktivitas harian diperkirakan masih berjalan normal tanpa gangguan cuaca ekstrim.

Warga Surabaya yang mungkin berpergian atau mungkin jalan-jalan atau pas olahraga atau mungkin berbelanja di mall atau di pasar-pasar, hati-hati terhadap aksi-aksi kriminalitas di sekitar awak dewe ya, terutama para pelaku begal dan jambret. Iki nang Surabaya dulur, jambret dikeroyok warga usai rampas tas perempuan lansia. Aksi penjambretan terhadap pemotor terjadi lagi di kota Surabaya. Seorang pelaku bernama Sofyan Yuda menjadi sasaran amukan massa setelah gagal merampas tas milik perempuan lanjut usia lansia di Jalan Kini Balu nomor 79 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawaan. Kapolsek Sawaan Kompol Mulyono menjelaskan bahwa saat kejadian pelaku meminjam sepeda motor milik bibinya dengan alasan membeli rokok. Pada saat yang sama korban sekaligus warga setempat sedang berkendara sepeda motor di tengah perjalanan, tersangka dari arah yang sama menarik paksa tas korban hingga terjatuh. Korban diketahui bernama Tan Lie Hong, 61 tahun. Tarian tas yang dilakukan pelaku membuat korban kehilangan keseimbangan hingga jatuh dari sepeda motor. Usai terjatuh, korban langsung berteriak minta pertolongan kepada warga sekitar. Tindakan tersebut memancing perhatian warga yang kemudian berdatangan ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan pelaku. Pelaku yang berasal dari Dusun Jagalan, Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan oleh polisi.

Kali hati-hati ya Sobat Kata FM, kalau kita berkendara lindungi tas kita, taruh di depan, jangan lupa untuk tidak menggunakan barang-barang bisa menarik perhatian para pelaku kriminalitas, satu begal atau jambret di kota Surabaya.

Dan untuk Surabaya Vagansa akan digelar besok Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026. Jadi startnya itu dari Tugu Pahlawan menuju Balai Kota, dan insya Allah kabarnya atau waktu itu sore hari ya, pukul 16 atau pukul 4 sore itu akan dimulai. Jadi finishnya nanti di Balai Kota Surabaya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: esperen, ¿qué va a pasar? ¡Manteiga! ¡A tomate!
1: ¡Indonesia, manteca! ¡Indonesia, manteca!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda WVC Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas pagi Cak Bejo. Kalian hadir Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan Budoyone arek-arek Jawa Timur. Semoga penjarakan keluarga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Parikan glodak. Banyumas tempatnya TPP-nya dipenyet-penyet pakai tangan, takut kamu orang mirip monyet habis jajan sampahnya dibuang sembarangan. Jalan-jalan di keramaian, jalan-jalannya di kota Kalimantan, yang buang sampah sembarangan, moga-moga kami sama orang hutan. Pergi haji di bulan Dzulhijjah naik unta warna putih, jangan sembarangan buang sampah, hidup akan tertimpa musibah. Salamnya buat Pak Toto, Pak Sugianto, Cak Ali, Cak Kasian, Cak Edo, Cak Sur, Pak Bergedang, Pak Jumandi, dan semuanya aja. Salam seduluran, Cak Lawasi. Matur nuwun, Cak Bejo, Inji, selamat pagi, matur nuwun, Pak Dianto, Krian.

Itno, assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya. Banjar Sabrangan 2 hadir Cak Bejo, sukses selalu Kota FM. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya, selamat beraktivitas. Batur untuk Mas Hadi Prayito yang ada di Banjar Sabrangan, Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal, hadir semangat bertugas Cak Bejo, dan salam hangat untuk semua sobat Kota FM. Wani, wani, wani, wani. Selamat pagi Cak Emrois Jombang Pasar Kota. Isu-isu sarapan bubur, terus lanjut maam ketan. Buat yang berlibur, selamat berlibur, semoga selalu menyenangkan. Salam hangat bareng GBB Grup Bahagia Bersama. Cak Emrois Panturun ya, semangat lagi sudah gembang di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Pak Ditopan, absen pagi dari pinggiran kota Surabaya. Salam ngopi bagi para fans Kota FM. Matur nuwun Pak Di, enak niki Pak Di. Onok serinis, mantep onok jaini, sehat-sehat, minuman sehat niki. Selamat pagi Pak Tumir Idawati, Pasar Kota, hadir dari Juanda. Matur nuwun.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Mas
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jipri, selamat pagi. Sehat.
0: Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah pastinya sehat Mas Aji.
1: Iya, sehat saya juga saya ini. Kopinya mana ini kopinya, suaranya kopinya.
0: Mas Aji oh no ay. Ntar ya.
1: Iya.
0: Udah kan.
1: Ini kan punya ciri khas masing-masing. Kalau
0: gitu ya.
1: Kalau Pak Rusdi ngagel itu mana gedangnya gitu.
0: Oh, gedang gua gitu. Kalau aku apa?
1: Itu kopi mana suaranya kopi, kopi, kopi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iso ais penjara satu ini.
1: Siap.
0: Ayo Mas Aji ya.
1: Siap. Tarik. Ini.
0: Minum sebuah dicampur pakai selasi. Uang kertas sobek dilakban pakai isolasi. Pengen hari-harimu pagi-hari lebih bervariasi. Gabung di pasar kota bareng Mas Aji.
1: Iya, mantap. Dapat salam dari Mbak Ika Gersian.
0: Oh, Mbak Ika ya Mbak Ika. Ikut pantunan ayo tak tunggu suaranya. Pantunannya mau apa ini? Mau disiapin ini.
1: Ini libur ya Pak JP ya.
0: Libur iya ya? Iya Mas Aji lagi libur lagi nyantai lagi rileks.
1: Mantap.
0: Sayur lodeh dimakan pakai ketupat. Hari Kamis banyak bersolawat. Insya Allah di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin amin ya Rabbal Alamin.
0: Cakep jawabannya Mas Aji.
1: Iya,
0: aku cari. Mau pengen dengerin lagu Mas Aji.
1: Apa itu?
0: Dari Melili, jangan bosan ya lagunya masih itu aja.
1: Iya, jangan bosan ya.
0: Bukan ini judulnya.
1: Oh,
0: Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang, siap.
0: Yes.
1: Oke. Okay.
0: Salamnya buat Mbak Ika, ditunggu pantunannya. Terus Pak Rusdi. Terus yang di Krian itu siapa? Pak Dianto.
1: Pak Dianto Krian.
0: Pak Dianto. Terus Cak Rimbu. Tong Solikin Drosor. Mak Tira, Mak Tuna. Terus Bunyai Farha.
1: Siap.
0: Terus Cak Toto sampai jumpa. Terus yang di Perak itu siapa itu Mas Adi?
1: Ada Cak Jainal.
0: Cak Jainal. Jainal. Mas pokoknya buat sobat kota semuanya selamat. Menikmati hari libur di hari Kamis.
1: Benar. Oke, okay. Matur nuwun Pak
0: JP.
1: Siap.
0: Ya. Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak JP yang ada di kawasan Perak. Terima kasih banyak sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi. Ada Cak Kadir yang ada di kawasan Banyu Urip Kidul. Persiapan nyati-nyati ya Cak Kadir ya. Ini aktivitas harian Cak Kadir saat ini buka sate ayam, kambing, sate kelompok penyata di daerah Banyu Urip Kidul depannya lapangan. Semoga lancar, laris manis ya Cak Kadir saat ini. Selamat pagi, matur nuwun. Pak Dianto, salam balik untuk Cak JP Matenun. Selamat pagi Kota FM dan Mas Bejonya Pasar Kota hadir dari Sragen. Absen saja Mas Bejo Pasar Kota, semoga jadi udara. Amin ya Rabbal Alamin. Matenun untuk Mas Gali Sadewo yang ada di kawasan Sragen. Sehat selalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo. Tarik pari aneh. Melaku-melaku tunggu sepatu karu Cak Miskan. Aku gak kepingin Mbak Eka kehilangan dirimu sampai saat ini tetap ku pertahankan. Waduh. Nampak sepur nang caruban tuku kursi regane 200 Cak Sur kepilih jadi panitia Idul Kurban tapi jadi seksi ngarit no sapi karo wedhus. Lah apa sih ati ngarit no sapi ya wedhus dikek duit 5.000 kok njajan dhewe lak wis aman. Salamnya tuh Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Ika, Mbak Abu Kalista, Mbak Wiji, Mbak Bunda Mut Maina, Mbak Yanti Lonta dan semuanya aja seduluran. Salawat sih Cak Bunca matur nuwun, semoga diberikan sehat dan diberikan rezeki ya. Terima kasih itu Cak Gianto.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

Walau masih di Radio Kota FM dan di Surabaya, Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung hadir. Terima kasih Ambu, salam sehat selalu, semangat.

Terus terima kasih banyak Dopi Kaica ambil mangan bakso ya ini ya. Bakal dulu 561-1416 atau WhatsApp Radio Kota FM 081-7508-8881. Program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dan sebagai kita merambah ke dunia pendidikan, Pemkot Surabaya menambah fasilitas pendidikan dengan meresmikan 3 PAUD negeri baru yaitu Negeri TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan, PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Wali Kota Surabaya Dicayani menyebut TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan dibangun sebagai bentuk penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus yang dinilai memiliki keistimewaan serta potensi luar biasa. Bagi saya, inklusi itu anak-anak yang diberikan kelebihan. Di sini kita bentuk rumah apresiasi dan Pemkot ingin menghargai setiap anak dan orang tua mereka juga hebat dalam mendidik anak-anak luar biasa. Selain membangun fasilitas baru, Pemkot Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak-anak inklusi dari keluarga disil 1 hingga 5. Mulai jenjang TK sampai SMA agar akses belajar semakin merata. Dan CRI juga turut meminta Dinas Pendidikan terus mendata kebutuhan kelas inklusi di Surabaya supaya tidak anak yang kehilangan kesempatan sekolahnya karena terkendala biaya pendidikan. Sementara PAUD Negeri Seruni Sidotopo dirancang dengan konsep terintegrasi antara PAUD, TK dan SD dalam satu lokasi. Tujuannya membangun karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak. PT Seruni Nambangan juga memiliki keunikan tersendiri karena dibangun dekat dengan kawasan pasar. Harapannya fasilitas pendidikan ini membantu pedagang tetap bekerja sambil mengawasi anak mereka di sekolah. Peresmian 3 PAUD yang dilakukan Pemkot Surabaya juga mendapatkan apresiasi dari Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Gogot Suarwoto. Apa yang dilakukan Wali Kota Surabaya Cahyadi dan jajaran Pemkot Surabaya selaras dengan pilar utama kementerian yakni pendidikan bermutu yang inklusif, adaptif dan juga partisipatif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan Dutis Surabaya, masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi Bunda Sulastri Bupur yang ada di kawasan Krikilan dari Rejo, hadir selamat beraktivitas Cak Bojo. Matur nuwun untuk Bu Sulastri Bupur ya, yang ada di Krikilan dari Rejo.

0: Tirtana, selamat pagi semuanya. Hadir kerja Tirtana warga Sergaengi sih absen pagi. Kemudian selamat pagi juga untuk Agus. Oh, selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Iya, selamat pagi Bu RT. Bu RT.
1: Selamat pagi, camatnya Benowo. Nang Sedati ambil gaji, selamat pagi Mas Aji.
0: Nang Jogja tuku senjelengi topi, selamat pagi juga Mbak Tanti. Gimana kabarnya hari ini?
1: Aku sehat selalu,
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Libur ya ini ya?
1: Long weekend.
0: Long weekend. Rencana mau kemana ini,
1: Mas
0: Mbak?
1: Aji nggak long weekend.
0: Waduh, aku
1: di hatimu aku sibuk banget.
0: Asik.
1: Mas, udah kelar loh. Apa udah ini loh, Mas?
0: Apa itu?
1: Udah apa namanya beredar.
0: Alhamdulillah.
1: Suara rekamannya Mas Haji di sono. Harapan Piala Dunia gimana tuh? Gitu ya.
0: Jadi isi negara ya apa ini?
1: Orang apa nih itu rekaman nih Mas?
0: Itu
1: hari Senin lah.
0: Hari enggak, hari Rabu. Rabu kemarin. Satu minggu.
1: Oh, loh. Hari Rabu kemarin?
0: Hari Rabu.
1: Nah, ya kemarin yang... itu langsung di ini
0: enggak,
1: dimunculin.
0: Bukan, udah satu minggu Rabu yang kemarin.
1: Oh gitu, Rabu tapi kemarin aku dengerin Mas Haji ini udah on air. Udah ditayangin.
0: Itu tayangannya udah mulai hari Sabtu tanggal 9 itu udah mulai.
1: 9.
0: Tik-tiknya itu rekamannya hari Rabu tanggal 6
1: Mei. Rekaman.
0: Tanggal 6
1: Mei.
0: Oh
1: gitu.
0: Nah, orangnya sekarang udah kurus.
1: Yang wawancara ini
0: si pemuda
1: Mbak
0: itu.
1: Anna.
0: Bukan Mas Indra.
1: Siapa?
0: Mas Indra.
1: Mas Indra. Mm-mm. Tetap.
0: Tetap. Kurus orangnya sekarang.
1: Iyo, kenapa Mas yo?
0: Diet, latihan lari terus katanya pagi.
1: Serta. Oh betul betul, iya betul ngerti aku. Tak kirain aku gini, aku cuman batin tuh. Loh, anu apa namanya kok itu ya kurus ya? Kenapa? Makanya kok menang Mas kalau lomba?
0: Iya.
1: Lomba lari kapan hari menang sih?
0: Makanya ikut lari terus. Oke, ditarik
1: mulai
0: dulu.
1: Ditarik. Sekarang hari ini ya kenaikan Yesus Kristus.
0: Isa Almasih.
1: Almasih.
0: Yap.
1: Tuku Ayo. Terigu 15.000. Aku menunggumu dan merindukanmu.
0: Wasik.
1: Wasik.
0: Lihat katanya Pak Kosim Lang Sedati tuku topi Mbak Tanti selamat pagi.
1: Apa selamat pagi juga Pak Abah Kosim.
0: Iya, kamen,
1: bunganya laris manis.
0: Loh, sekarang ini pokoknya Abah Kosim setiap Kamis malam Jumat laris manis.
1: Manis tetap ya.
0: Kayak Abah Kosim kayak yang
1: Mas Haji ya gitu.
0: Siaran ini manis.
1: Tetap manis.
0: Lah
1: iya. Aku mau.
0: Enggak jilalan-jilalan.
1: Mas Haji lah ya ruatan hari Kamis Jumat.
0: Leren jilem kesuwen wis ngelem dhewe. Oke, lagunya apa Pak tadi?
1: Terus.
0: Ada lagi ta?
1: Enggak. Apa namanya? Sebentar.
0: Apa itu?
1: Ini ya disiarin deh ini Mas, apa Piala Dunia TVRI gabungan sama RRI.
0: Heeh, kan official broadcaster.
1: Begitu. Aku lagunya yang enak dong, pria manis dari Pondok Benowo Indah.
0: Belum ada.
1: Gitu ya.
0: Belum ada.
1: Oh, yang ada ini lo ada yo. Apa lo gadis manis dari Pupung?
0: Nah, itu ada. Itu ada.
1: Lah ya kan PP-nya apalah betul lo ya dari Pupung ya kan.
0: Benar.
1: Memuji diri sendiri gak apa-apa biar
0: tuku
1: happy ya toh.
0: Bener, tuku makaroni nang pasar dolopo Mbak Tantu si iku isu iku pengen sarapan wis embo ping piro. Lu cak kiantore.
1: Lu aku ya kalau sama Mas Haji berarti 3 kali. Kalau sendiri nunggu disuapin.
0: Apa sih yang daftar?
1: Males aku makan biar diet kayak orang itu.
0: Kayak pemuda
1: kok
0: ya.
1: Diet ya, ya ampun, kok bisa ya?
0: Bisa dong.
1: Dong.
0: Oke, salamnya buat siapa Mbak Tanti?
1: Salamnya, Pak Gianto nggak datang tak ke ini Mas Ajin? Nyonya nggak ikut ya siaran?
0: Nggak, libur kan di rumah.
1: Oke. Aku pengen ke situ Mas, pengen ketemu Mas Aji, tapi agendanya gimana? Kan ini Mas Aji nggak ini ta? Nggak apa namanya jalan-jalan gitu healing.
0: Oh, habis ini nanti kalau nggak balik lagi. Oke, Mbak Tanti terima kasih.
1: Buat semuanya ya, berkah barokah, rezekinya melimpah. Sehat selalu bahagia, happy. Lagunya Gadis Manis lo ya.
0: Oke.
1: Kasih, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Mbak Tanti ada di kawasan Pumpungan, sudah gembung di pasar kota Panturan Parikan Surabaya. Aku balik lagi Bang Bejo, request cerita di balik tawa, salam untuk yang ngomong tadi. Itu harus Parikan dulu ya. Parikan dulu baru nanti tak kasih lagu Mas Galih.

Selamat pagi Cak Ma'ruf Amin. Udah lagi di mana nih Cak? Kirim nanti Cak. Kayak ini laris manis ya. Matur semangat pagi Cak Ma'ruf, selalu sehat ya. Tukar senang sambil rota. Assalamualaikum Cak Bejo. Salamnya buat semuanya mulai penggemar di Kota FM dan kru Kota FM, sehat selalu dan diberi kesehatan juga rezeki yang banyak tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Mas Galih Sudewo, jenengan kirim parian dulu nggih baru bisa request lagunya. Matur nuwun Mas Galih. Selamat pagi semuanya, hadir Karja Tirtana warga Sergai ngisi absen. Tirtana warga Sergai ngisi absen pagi. Abu Kalista yang ada di kawasan Bandung, selamat pagi. Sehat selalu Abu Kalista. Cak Bejo teko nggawa berkah melampa-melampa mampir Surabaya. Matur nuwun pantun sing indah, mugi-mugi Gusti paring tentrem lan mulya. Selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih 2026 kanggo sampean lan keluarga, mugi-mugi berkah tresno lan kedamaian pesen dadi sicilan nemplek terus ten urip panjenengan. Kagem pemirsa lan pendengar Kota FM Surabaya, monggo sing badhe gabung kirim pantun parian utawa ngancani sarapan Cak Bejo wonten ing program Pasar Kota, saged langsung hubungi jalur komunikasi resmi. Bapak sampean badhe kirim pantun balesan kagem Cak Bejo utawi butuh rekomendasi bangunan melampa-melampa lan sarapan sing maknyus ten Surabaya, monggo pun di sing sampean kersakake. Di KPN Parian Surabaya tema perkatut perkatut liburan, golek info kuliner sarapan hitam Surabaya, nyuwun rekomendasi panggonan wisata ramah keluarga kagem dinten prai niki. Cawi matur nuwun nggih, selamat pagi Cawi Asmawi. Aca Ahmad Dulori, selamat pagi, terima kasih sudah gabung di Pasar Kota. Balong Sari cuaca panas, matur nuwun Cak Jainal Perak.

0: Oh, Yohan.
1: Kota FM Dangdut di Surabaya. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Kosim Rembang. Dangu mboten muncul iki, Mbah. Tempu di mawon.
1: Pakai HP jadul gak iso mlebu. Akhire gampang carane, Us. Pakai WA.
0: Nggih, lha apa dereng atas rusak.
1: Wae ngene. Tiba-tiba ini cara aneh. Wah,
0: langgi. Saya buatan sangat lah, buatan sakit bah.
1: Langgi ini tu jauh betul. Langgi. Terus kakak nanti jauh betul langsung ditarik betul.
0: Langsung tarik monggo.
1: Enang pasar wage. Tuku kata baca betul.
0: Langgi.
1: Pak taksi budal teko tretes, waduh ada ya. Panas sir ngenge akeh wong sambat ya bejo. Mendane panas ati.
0: Loh,
1: tapi stres.
0: Temenan iki langsung salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam Mbak Ika, wis mandar muga sehat walas.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lah yo panas sir
0: ngenge.
1: Oh, panas
0: sih sering ini deh jangan gowong aja. Surabaya malah saat ini tambah pemanas bah.
1: Le aku panas iku, le aku panas iku segodangan ajarin orang Jawa cak bejo. Soalnya bentino wis kepanasan.
0: Panas pol bawa eh.
1: Asli panas wis.
0: Tapi tetap peng sawang ya bah.
1: Lo aja sampai karena sawah gak digaji cak bejo.
0: Enji, lagune apa, Bah?
1: Lagune Mairama ya, Bejo.
0: Enji.
1: Sing iku apa iku jarene apa? Oh, anu tabir kepalsuan dari Jawa.
0: Tabir kepalsuan.
1: Buat dhewe ta lah.
0: Lho, ana sing ri.
1: Buat dhewe ta lah.
0: Lah, ana sing request e.
1: Jauh-jauh aku, anu jauh-jauh ini nyiup dek nisore wite singkong gitu jauh-jauh.
0: Oh, okay.
1: Salamnya buat Mbak Ita dikersikan terus anu Cak Jainal Perak, Cak Citi, Cak Sur, Cak Kasian, Cak Bianto, Cak Edo, Mas Aditya, terus anu Mbak Ella, Mbak Kiti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus apa Pak Po. Terus apa Waisal, Pak Sugeng, terus Bunda Mami.
0: Terus si Cak Giantorin Bunang Pasar, Kasim, Tuku Jinten, Abah Kosim, isuk niki pun macul, cegopin pinten.

0: Alah aku ya, apa aku?
1: Apa?
0: Hari gogo ya. Kabeh apa iku sedol nang apa iku nang beji. Aku lek sarapan sego ya embu ping siji.
1: Mboten ngasa kata-kata nggih, Pak.
0: Oleh.
1: Nggih.
0: Jadi ini ya ini ya bejo aku ya bejo. Lek mangan iku lek rasa rasa nikmat enak ya. Kemeren ngono ya bejo. Wes durung larang kok lek.
1: Engko lek kakean iku kemelanu napa kemlegeren.
0: Enggak ada ya nih, bejo enggak ada dadi penyakit
1: dari ini. Nggih, leres. Matur nuwun Mbak Kosim.
0: Mandar muga sehat
1: wae. Amin.
0: Matur pun jabatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kosim kawasan Rembang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: geng push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Mas Gali monggo belajar Mas Gali. Jarak-jarak pintunya juga tadinya gak bisa ya, tapi karena belajar bisa. Cak Edo monggo melebet mali Cak Edo.

0: Sebagai kita paham, kasus keracunan massal 200 siswa TKSD di Surabaya, tepatnya di kawasan Tembok Duku. Ini KPPG Surabaya mengakui ada kesalahan SOP di dapur MBG. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdut Surabaya. Iki nomor ndek iki gak iso
0: to. Iya, dualan telepon masih trouble.
1: Kok nomor e gak bal-bal gak kena kepinginan iki.
0: Ono kapan ono jawaban yang nomor Anda tuju sedang gondok.
1: Sego kare. Sego ni kucing. Sego kucing masak dumi. Cap Jo.
0: Nggih.
1: Iki kabare. Saya iki apa sih langsing?
0: Nggih ya, napa? Selangan sego kari ngembeni jo kemarin ngombe diapet. Alhamdulillah lek jenengan teko kula kabari. Kula sak niki pun singset.
1: Singset jarene. Ya. Sing cetre tapi iki
0: kandhane ke.
1: Tapi lumpang iso singset.
0: Mangan gedang nang mangan gedang nang ngono pasar Petemon. Wingi tak timbang lho aku mudun saon.
1: Saon.
0: Iya.
1: Ya gak mudun iku cak. Prosesku kok tambah melebar.
0: Lho sing penting lah ana pergerakan
1: kan,
0: jarum.
1: Iya lho. kan ato-atokno kan oleh ngingoni, iya. Oleh nyambut gawe ki pakai pangan. Ya wis pantes lah nek awake melebar. Bar.
0: Iya, nyeneng nawa ngomong.
1: Daripada udah susah-susah cari opo tempung nawa iku.
0: Yo, nolik duit. Yo,
1: gak kalah gay.
0: Duit enang dia iku.
1: Nah, ya duit enang dia tiga opo gak tiga mangan tadi. Tompo ya paling ngono.
0: Nah, ini salam toko Mbak Ika ngersihan.
1: Tiga mangan empat sehat lima sempurna kan aku wong keracunan
0: MPG wingi. Lek awak dhewe iki 4 sehat 5 sempurna 6 warek 7 glegeken 8 ngantuk.
1: Pariane tak beco.
0: Untuk salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Wis masuk ta Mbak Ika?
0: Wis, tuku kado karo lakban tukune nang pasar Sukomoro. Kurang rong minggu cahe dhewe sriyaya Idul Kurban. Sampai wis duwe celengan wedhus piro Cak Gianto Rimbu?
1: Oh, wedhusku 35.
0: Benar.
1: Sapiku 9.
0: Lho cak Edo iku ampe.
1: Cari ngirim iki kono masjid ndi ngono.
0: Ya, cak Edo iku sapi ampe wedhus e gak diarit to cak dikake dhuwit 5000 wis jajan dhewe. Cari.
1: Aku wingi tonggoku kan 1000 hari ini tak bejo mulai wedhus. Mari ngono. Aku kan dikek apa iku gule kayak gitu ya. Gule. Mari ngono tak poangan tak bejo.
0: Enak.
1: Mari asar, terus sampai mari magrib mangan gule. Sego gule iwake sate.
0: Terus.
1: Mari mangan gule, awakku kemeringet mari ngono tele-tele.
0: Mangan lu.
1: Ya.
0: Mangan ini disambel kari. Tele-tele gak ono musuhe.
1: Iga gak mergo ngono ta bejo. Tele-tele ndas ku ngelu. Oleh kakean gule kayak gitu ya bejo.
0: Oke. Okay. Ayo tarik.
1: Iki aku nyanyi lagu iki ta bejo.
0: Lagu apa?
1: Lagu iki lho.
0: Apa kok lagu iki?
1: Apa ya? Sing duet ta bejo lagune.
0: Sapa?
1: Apa? Lho lali ya mana? Yeah. Roma Irama iki lho bejo.
0: Kerinduan.
1: Iki gak kudu kerinduan. Sing rada las. Iki air dan api dan air lah. Air dan api dia.
0: Ya wis api dan air. PMK berarti ya.
1: Ya coba ketikin tak bejo. Air dan api mungkin ya.
0: Ya berarti PMK.
1: Apa?
0: PMK.
1: Itu pemadam.
0: Lautan dan api.
1: Air. Eh?
0: Lautan ya. Iya, lautan dan api.
1: Oh iya lautan. Pikir api dan air. Lautan berarti ya.
0: Iya.
1: Iya, salami buat semuanya. Bentar ada Pak Kosim.
0: Yeay.
1: Selamat panas sih, wow. Panas sih sering bisa ngomong Pak Kosim, tapi pengen gue kepanasan dewe di sawah.
0: Dan gak percaya.
1: Salamnya Bunda Ulan, Mas Aditya. Salamnya Bunda Ulan, Mas Aditya. Cak Sor, Cak Gianto, Cak Anto, Cak Jumadi, Mang Ujang, Ono Bunda Fatona, Bunda Bunda Sanipa, Bunda Mimi, Bunda Bunda Julaika, Bunda Farha, Bunda Ari,
0: Itu salam tuh ke Pak
1: ono
0: Dianto
1: Mbak
0: itu
1: Eka,
0: loh.
1: Mbak Ela, Mbak Eni,
0: Pak Dianto
1: ono
0: Krian.
1: Yumot, dan semuanya yang lagi pantau Cap Jo.
0: Itu salam tuh ke Pak Dianto Krian gitu.
1: Siapa Pak Jo?
0: Pak Dianto Krian.
1: Oh iya, waalaikumsalam Pak Kento. Oke, gitu ya, Cap Jo,
0: Siap.
1: matur sembah nuwun,
0: Nggih.
1: tunggu lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak Edo yang ada di Gading Watu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Iki Surabaya, re.
3: Kota lama Surabaya. Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota lama Surabaya. Kawasan ini jadi perkembangan Kota Pahlawan dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM, Cak Sur. Selamat pagi, semangat Cak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melo absenai Cak lagi akeh garapan. Semangat, maturun semangat untuk Cak Sur ya. Semangat juga untuk dulur-dulur yang saat ini lagi aktivitas meskipun tanggal merah, meskipun liburan, tapi tetap menjalankan kewajiban, juga menjalankan tugas. Sekaligus saya pamit sobat kita FM dari program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Jam 7 sampai jam 10 ngancari jenengan Panturan Parian. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat berhari libur, selamat long weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Gratis tak. Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk, terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
2: Iki lho, kata dangdutan aja premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio aja.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Pak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estet.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Yosi, Indra Broto Laras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku enggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia enggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Awan-awan waktunya rehat siang di hari Kamis manis. Ayo re, goyang dangdut koplo viral dan juga lagu-lagu etnik ambiar kesayangan Anda bersama saya Rani Larasati. Dari jam 12 hingga jam 3 sore nanti tak tunggu di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi

0: Ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: Awenae Cinta dan Air Mata. Ini request dari pendengar yang WA pertemuan kali. Langsung tak puterno. Dari Mas Agung Kalisantri, waalaikumsalam. Titip salam hari ini buat semuanya aja, semoga diberi kesehatan. Amin ya, serta diberi hati yang lembut seperti kain sutra. Amin, doa yang baik untuk Mas Agung Kalisantri dan semuanya tanpa terkecuali. Ambu Kalista hadir, siap. Siap, mari merapat. Nah ini ada juga yang sudah siap untuk telepon juga. Kita coba sapa. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda. Asik, Rek.
0: Asik lo, Rek. Pripun kabarnya di siang hari yang sangat terik ini?
1: Gila.
0: Apakah kabarnya sehat di sana? Bagaimana kabarnya?
2: Tidak ada,
0: asik lore. Asik lore. Halo Bunda cantik, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Rani.
0: Rani juga baik, sehat, semangat, budal siaran, puana si kentang-kentang Bunda di sini.
2: Iya.
0: Di sana sama ya, panas ya. Oke.
2: Setia untuk selamanya.
0: Lagunya Setia Untuk Selamanya sudah tak siapkan. Salami Gawe Sinten.
2: Salamnya untuk Pak Jumati bersama istri, Bunda Fatona, Bunda Tira, Bunda Mujiati, Cak Ali, Cak Ido, Pak Rusti, Pak Sugeng, Pak Salikin, untuk Mbak Rani. Kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Bunda Mutmainah ini yang ada di kawasan Wiyung, request Setia Untuk Selamanya. Udah tak siapin buat Bunda cantik yang hari ini sudah ready ya. Udah semangat ini gabungan bareng Rani. Yang lainnya monggo, ada siapa lagi yang kemarin masih belum hadir gabungan. Selamat siang Digoda.
3: Asik lho Rek.
0: Asik lho Rek. Sehat-sehat gimana kabarnya ini Bang Horas?
3: Horas juga. Good afternoon Mbak Rani Larasati.
0: Iya, ini suasananya sangat panas sekali di Citandui.
3: Iya sama, panas banget. Tapi panas ya, cengenge disonggo orang banyak Mbak Rani. Tapi kalau panas sehat itu loh Mbak Rani.
0: Disonggo dewe.
3: Mbak Rani, ya. Sesuai dengan WA bisa Mbak Rani. Darboy Gang.
0: Lagunya sebentar, saya.
3: Kicomania.
0: Oke, siap.
3: Kak Rumat. Mol sokopie tak lolo ambek jangkrik itu lho Mbak Rani, enak Mbak Rani.
0: Sudah siap, salamnya buat siapa?
3: Ada Mbak Rani ya. Ya, terima kasih Mbak Rani. Ya, salamnya numpang orang barusan sopo Mbak Rani.
0: Ini tadi ada Bunda Mutmainah dari kawasan Wiyung, Surabaya Barat.
3: Ya, salam numpang Bu Bunda Mutmainah. Aku tambah dua, Pak Sugeng dan Cak Gianto Rembo.
0: Okay.
3: Mbak Rani jangan lupa makan siang ya Mbak Ran.
0: Biar gak sakit. Sama-sama, terima kasih banyak.
3: Matur nuwun, thank you so much.
0: Thank you so much, you are welcome. Terima kasih banyak. Ada yang dari Wiyung, ada yang dari Mojokerto. Sama-sama excited untuk bisa ikutan program Digoda siang hari ini. Bahkan juga yang Facebook, yang hadir dari Facebook nih banyak banget Sobat Kota. Tapi tak terima dulu teleponnya lagi nih. Halo, selamat siang Digoda.
4: Wasik lho Rek.
0: Wasik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mr. Rembo?
4: Sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Semangat ibu pawana si masalah. Tapi aku seneng sih, gimana aku kan omba-omba gak laundry. Iya garing.
4: Iya emang.
0: Iya, mek rong jam tok.
4: Garing sak sing WP.
0: Lah ya sak sing WP langsung garing. Ngono iku lho iku mang aku jiwa bisnisku langsung mikir ngene. Iya ya, lek pas panas ngene iki ya enak ya. Ngono buka laundry apa ya apa aku iki. Tumben. Biasane lek kadung bewelus, aduh aja apa ya, wegah ngombah dhewe.
4: Iya, lek tapi ya kepanas ngene ya apa ya?
0: Iya,
4: kegeri ya rada garing
0: dedek. Rada garing dedek. Nah, ini kan kita harus menyemangati teman-teman mungkin yang kerjanya itu memang di jalan ya. Jadi kudu menahan emosi beneran kalau panas-panas gini tuh sabar.
4: Rezeki ini wong dodol es.
0: Yo temenan juragan Dawet es es oyen.
4: Dawet yo Dawet luwakso gawe wake.
0: Wake. Mambengi wonge teko kene mari ngono. Saiki semangat wong panas iki koyo ngene.
4: Gawe wake.
0: Aku iki mau
4: pombong panas.
0: Pombong panas. Aku iki mau rada terharu ambek doae Mas Agung teko kali santri iki lho. Ngene. Untuk sobat kota, doa saya pas panas-panas gini semoga diberi hati yang lembut selembut kain sutra jaringnya.
4: Ya tambah panas.
0: Alah yo, lek lembute oke, tapi lah lek awan-awan gawe kain sutra, Bu, yo teles.
4: Tambah panas.
0: Aduh, nggih. Ya napa enake iki? Tak siapno lagu apa ini?
4: Ya Jayanti wingi apa iso nang goblo iku Mak Yani.
0: Oh iya sik tak cekno Jayanti.
4: Lek gak ono ya Robita Juli ae.
0: Jayanti ada yang versi koplo wis tak siapno iki.
4: Oke. Oke. Salam buat Mang Ujang. Cari sambil keret, Pak Sir PJP, Pak Toto sampai jumpa, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Ucok. Terus Cak Solihin, Delosor, Javid, Pak Kasian, Abad Musim, Boko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Suwanto, Mas Rizal, terus Bang Eros, Cak Boneng, Mas Aditya, Mas Heru, Bunda Mujiati, Bunda Farha, Cak Jipi, terus Bunda Sutira, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Randu Tejo, Mbak Yanti Lontar, Bunda Selamet, Cece Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ika Gersian, Mbak Imam, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Putri Widayanti Prigen, Mbak Widya Prigen, terus Mbak apa Bunda Mutmainah, Pak Jumadi, wis dan semuanya seduluran salawas sih.
0: Nggih, siap.
4: Buat Mbak Ani sehat selalu.
0: Amin.
4: Dimudahkan rezeki mantuk hati-hati.
0: Amin.
4: Betul lagi hati yang setuju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lagu baru ya sobat Kota Jayanti. Kita puterin yang versinya Adi Astrid featuring Gerengseng Team Official. Ini dia ada lagu yang memang baru. Semoga juga enak dinikmati untuk sobat kota lainnya tanpa terkecuali.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, was.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Digoda, digoyang dangdut asyik lo, re. Ada secangkir kopi tadi sudah tak seduh ya. Spesial buat Mas Rudi Mahesa. Titip salamnya malam, malam di siang hari ini maksudnya. Ini dari Rudi untuk Raka Mahesa, Farel goyang dong. Untuk Ayah Nano, Ayah Syukur, awas tangan nih. Lapo tangan nih. Spesial buat Cak Samsul Hadi dan Mbak Putri yang ada di Tretes. Kemudian juga dari Kak Herlina siang hari ini, terima kasih. Mengucapkan sekali lagi selamat hari kenaikan Isa Almasih, kiranya damai surga hadir di dalam hati setiap umatnya yang merayakan. Dimanapun berada, dimanapun boleh di-share. Ini ada banyak yang tanya ya. Yang punya usaha UMKM, yuk chat Min Kota sini untuk kita on air-kan di udara. Jadi kita lagi support UMKM. Terus Ambu Kalista yang ada di Bandung nanya nih, khusus buat Kota Surabaya aja ya? Enggak, dimanapun berada boleh di-share. Misal teman-teman yang ada di Bali, di Bandung,

0: di Makassar, di Palembang yang punya usaha, boleh di-share alamatnya. Jadi kita bantu on air kan. Seperti yang ada di kawasan Swaluh, ini tepatnya RT 9 RW 3 Kecamatan Balung Bendo Kabupaten Sidoarjo. Anda bisa mengunjungi warung Mbak Wiji Swaluh. Wah, iku ning kono ono gado-gado, ono rujak cingur dan juga menerima pesanan catering. Monggo teman-teman bisa memberikan alamatnya di WA Kota FM, nanti biar admin Kota FM catat. Jadi setiap penyiarnya itu siaran, kita juga bantu untuk melariskan, bukan melariskan ya, mempromosikan usaha dari Sobat Kota. Udah terjawab ya Ambu tadi, jadi bukan hanya untuk Kota Surabaya aja, tapi semuanya boleh. Mau jauh, mau deket, kita promosikan. Halo, selamat siang di Goda.
1: Selamat siang.
0: Goda. Selamat siang. Apa kabar Rika?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Rani juga sehat. Baik, alhamdulillah kabarnya sehat.
1: TYM.
0: Iya, terima kasih banyak. Semoga diberkati oleh semuanya ya, apalagi untuk teman-teman.
1: Boleh request lagunya Dota Leoni.
0: Judulnya yang mana?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas. Baik.
1: Bumi Semakin Panas.
0: Oke. Okay.
1: Kalau enggak ada yang Cinderella.
0: Ada kok, Bumi Semakin Panas ya.
1: Oke. Terima kasih. Salam buat Om Jono Tamrin. Om Jono Tamrin. Mas Haji Ali.
0: Ya.
1: Ibu Mimi. Juga Besti Mulyati. Kak Rani, GPU.
0: Terima kasih.
1: Selamat aktivitas.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Happy SD.
0: Terima kasih. You are welcome. Terima kasih banyak untuk Rika yang ada di Kenjeran, Surabaya Timur, selalu setia menemani Rani juga nih. Bumi Semakin Panas tapi versinya dari Dona Leon. Kita siapkan dulu lagunya. Ada siapa lagi? Terima kasih banyak. Nah ini Benowo hadir Mbak Rani, potong rambut Tiga Jaya Jalan Sememi Jaya Baru, tepatnya dekat SMA 12. Nah ini potong rambutnya buka setiap hari kecuali tutup. Hadir lah yo iku. Iki kan yo alhamdulillah ya. Jadi ada banyak beberapa sobat kota yang sudah share alamat-alamat usahanya. Boleh mau usaha UMKM jualan kue, jajan, makanan ataupun jasa seperti potong rambut. Nah ini Benowo hadir Mbak Rani potong rambut Tiga Jaya. Monggo hadir. Kita terima telepon lagi. Ada Cak Ma'ruf Amin, ada Raffi Ahmad Benowo. Selamat siang.
2: Asik lho rek.
0: Asik lho rek. Pripun kabare?
2: Kabare api-api ae, Pak.
0: Api-api wae. Siang hari ini gimana ini? Aktivitasnya libur prei tanggal merah apa gak?
2: Ora, mlebu.
0: Mlebu. Ya semangat pokoke.
2: Iya.
0: Lah ini aneh posisinya di mana ini?
2: Di gudang, Pak.
0: Ada di gudang.
2: Iya.
0: Langko, tahu nih buka tagak iki?
2: Buka jam 3.
0: Buka jam 3.
2: Iya.
0: Jadi siang ini ada di gudang, nanti kalau sudah selesai beres baru buka usaha doyan tahu kriuk
2: namanya. Kriuk ngasuk.
0: Tahu kriuk. Nah iki Mas Ma'ruf iki ya juragan doyan tahu kriuk rek. Nah sampean sing ono di kawasan Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal, tepatnya depan Masjid Ulul Albab atau depan warungnya Pak Sutoyo mie ayam Benowo. Nah iku sampean iso langsung membeli dagangannya Cak Ma'ruf Amin, tahu kriuk luar biasa. Iki lagune apa iki? Tak siap no.
2: Lagi naga tambah teleponnya Pak.
0: Tambal ban.
2: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya monggo buat siapa?
2: Salam wis kabebel saya, Mbak.
0: Salamnya kabebres.
2: Wis, lah pulang hati-hati, Mbak ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ma'ruf Amin ya. Nah, oke. Tatakno dirasani yo, juragane tahu kriuk. Tepatnya yang ada di Jalan Sumberjo Makmur 2 Pakal depan Masjid Ulul Albab. Lek njenengan Semerap langsung ya menuju ke sana. Bebeke doyan tahu kriuk. Ya dilarisi dagangane Cak Ma'ruf Amin. Terima kasih dari Benowo, ini sudah tak catat ini di buku enteng-enteng. Jadi setiap kali penyiarnya bakal membacakan insya Allah ini potong rambut 3 Jaya. Nah, alamatnya sekali lagi untuk Sobat Kota, jangan lupa alamatnya di Jalan Sememi Jaya Baru, dekat SMA 12, buka setiap hari kecuali tutup. Lagi mager kayak ane ki baru tutup iki kayak ane ya. Ada siapa lagi yang pengen gabungan? Saya mau bacain dulu yang hadir dari Facebook Kota FM. Kok aku diprotes engko ya. Endi ki Facebookku kok gak diwaca-waca? Sabar sayang. Ada siapa aja? Kita mau absen dulu. Dari Mas Rudi Agung. Asik, selamat istirahat. Saat liburan begini enak tenan. Terima kasih. Makasih sudah hadir. Hadirnya Kakak Rudi. Nah, ini juga ada Mas Syamsul Hadi dari Tretes, kawasan wisata keluarga. Request lagunya Hamko Hamise Curalo. Salamnya buat Bunda Ani Bohai, Faini Divkan. Ada Pak Wiyoto Pandaan, Mang Ujang, Bang Tejo yang ada di Bali. Mas Wahyu Kusuma Ardi. Miskan, Cak Miskan Kebraon, Mbak Ima Ngesong. Terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak Mas Syamsul Hadi. Ada lagi yang hadir, kita coba angkat kembali. Selamat siang, digoda.
3: Wasik lo bro, wasik lo rek.
0: Asik-asik pokoknya. Ya apa iki kabarnya Mas Rizal?
3: Alhamdulillah neng, sehat neng.
0: Alhamdulillah sehat, sudah fit kembali ya. Yang kapan hari habis insiden itu ya?
3: Iya, entah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ikut senang dengan. Iya. Ini Mas Rizal Pratama. Iki tanggalnya tanggal apa, Bang? Melbu ta ora iki? Aktivitas.
3: Kerja neng. Masuk pagi.
0: Oh, masuk pagi.
3: Iya, jaga pagi.
0: Iya. Berarti wes ini ya apa namanya, nanti sorean sampai malam bisa istirahat di rumah. Nggak, kadang kalau masuk malam itu yang susah, begadang. Iki mau ngono Mas Ma'ruf request lagune Tambal Ban. Mas Rizal mau diputerin lagu apa siang hari ini?
3: Itu apa mananya? Iya, sisa-sisa cinta yang ada.
0: Sisa-sisa cinta ada dong.
3: Iya itu nih.
0: Oke, sudah siap lagunya. Terima kasih. Sisa-sisa cinta udah tak siapkan ini, enak tenan. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Cak Kianto, Jaya ini, Mbak Ika, Cak Ditya, Pak Kedang, Kak Suryo, semuanya jening.
0: Dan semuanya.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Neng Rani ya selalu banyak rezekinya.
0: Amin, terima kasih. Nah, iki mau yang vokal cowok apa vokal cewek? Tak tawani dhisik.
3: Cowok aja Neng.
0: Yang
3: saya
0: cowok.
3: Kan cowok. Masa saya cewek.
0: Iya, oke. Sudah siap lagunya. Terima kasih banyak Mas Rizal Pratama. Salam spesialnya buat siapa ini?
3: Siapa Neng?
0: Salam spesialnya buat siapa?
3: Itu Neng apa? Kalau cincin lekat di jarimu Neng, kalau Neng Rani lekat di hatiku. Terima kasih.
0: Kembali kasih, terima kasih banyak ada Mas Rizal. Oke, pantau dari Gubeng, Sobat Kota. Dan lagunya Sisa-Sisa Cinta. Iku mau apa? Apa iku mau? Kalau cincin melekat di jari manis, kalau Mbak Rani melekatnya di hati kuning ngono. Aduh, aku jadi tersipu malu delokan pipiku ngene iki lho. Sampai muabang ini iki. Apa ngene iki Mas Rizal tanggung jawab? Ada Mas Irul dari Banda Soleh Koko Bangkalan Madura hadir, cuacanya hujan deras. Loh, dek sana hujan deras. Loh, hujan di sana. Wah ini, terima kasih banyak untuk informasi cuacanya ya Mas Irul. Mungkin yang akan ke daerah Koko Bangkalan hati-hati, jangan lupa yang pakai motor sediakan jas hujan. Mungkin masih belum ketebak ya, ada beberapa wilayah yang masih turun hujan. Dumayanti dari Stabat Langkat warga Sumatera Utara hadir. Terima kasih banyak. Ada Reni Rentina juga dari Medan. Waalaikumsalam cantik. Apa kabar? Waalaikumsalam buat Reni Rentina juga yang hadir dari Facebook. Ada juga Sagita Indra Kumara, tepatnya hadir dari Pringsewu Lampung hadir. Siap, terima kasih. Kemudian juga Yani Kartika atau Mat Duti Mama Kori daerah Medan Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Cameng Mustika hadir. Apa kabar Rahayu Rahayu Gek Rani? Iya, Samplangan Gianyar Bali hadir ikutan gabungan. Terima kasih banyak. Selamat bertugas, Dek. Selamat bertugas. Nge, siap. Terima kasih banyak. Lama sih ndak ini ya, ndak apa ndak dengar suara beberapa pendengarku. Wah, iki tak absene dhisik iki. Ada Bunda Hari di Mungurase, kemudian ada Bunda Mardi Gedangan. Terima kasih. Ono Cak Kasian Mojokerto. Apa kabar? Lama enggak pernah dengar juga. Bunda Fariha, ada Bunda Farha. Bunda Farha, ini juga lama gak pernah dengar suara beliau on air. Bunda Mimi di Rungkut, ono Bunda Sutira, Bunda Sutia. Terus ono sapa maneng, yo ake. Ono Bunda Mami, ono Cak Sarwi, Bunda Wulan di Menganti, terima kasih. Apabila mendengarkan Mas Hafid juga dari Madura, ono Cak Jumadi Wiyung. Terima kasih ada Bunda Kalista yang ada di Bandung. Ini ikutan absen. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Yang pengen gabungan, ya biasanya kalau on air Anda bisa mencobanya di 0315611416 atau di 5676923 atau mungkin mencoba telepon seperti teman-teman tadi. Teleponnya di 0817-505-8881. Supaya makin asik digodanya, Negoro Angin yang lagi viral tak nyanyikan live bersama Kota FM dari Citandui 14 Surabaya, Singing Together With Me. Yang bisa lagunya, yuk kita nyanyi bareng-bareng.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Reh.

0: Siki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Siki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan, dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Say Curalo ini adalah lagu yang di request oleh Mas Samsul Hadi dari kawasan wisata Prigen Tretes Pasuruan. Luar biasa. Kita angkat telepon lagi ya Sobat Kota ya. Jadi untuk Anda yang sudah pengen gabungan telepon, kita tunggu deh. Ada Mas Rozi Ahmad, siap laksanakan, siap. Nah, ini juga salah satu Sobat Kota yang Rani bantu untuk promosikan usahanya. Aku sampai ngiler ke Mas Rozi. Jadi ada nasi ayam geprek, nasi ampela, dan juga ceker mecon. Ini tepatnya di Ketintang PTT 1 dari Royal Plaza setelah rel belok kiri pas perapatan. Enak banget ini. Ini lagi, apa namanya? Alhamdulillah, sepertinya ownernya ini juga lagi mendengarkan. Tapi sebelum Rani bacakan dulu, teman-teman yang hadir dari Facebook, Rani bacain dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Wiyoto di Pandaan, titip salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustin, kemudian ada Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono juga, Mbak Putri, Mbak Toyipi yang ada di Tanjung Sari. Nanti request lagunya Ku Ingin. Panjang umur sehat bahagia selalu kakak. Ada David yang pengen diputarkan Pengantin Baru. Goyang Dangdut Koplo Absen Barani dari Ayi Munajat lagi di Terminal Cianjur Jawa Barat, mau OTW ke Merak, lagi menyimak saja, dengerin Kota FM, selamat beraktivitas, sehat selalu, panjang umur, atur nuhun kakak. Lia Ristia, halo cantik, lagunya Terpesona, salamnya buat Mbak Ima dan Indri, semangat beraktivitas hari ini, salam bres buat semua Sobat Kota, salam seduluran, selamat bertugas, terima kasih banyak. Mas Wahyu Supriyadi pantau panas-panasan ono ning kawasan Margomulyo karena memang beliau juga enggak libur. Mas Wahyu masih aktivitas. Ada Mas Wahyu Supriyadi, ada Mbak Wahyu Jivana. Puanas. Ini pantau cuaca dari kawasan Sidoarjo sangat hot Mbak Ran. Nggih, betul. Jarene Mas Wahyu rasane jan koyo ngliyeng cik, tapi ya tetap kula syukuri tasik pinaringan awak sehat. Nggih, betul. Rika Herlina, wow lagunya mewakili yang lagi patah hati, terlindas prasangka curiga kalau LDR-an. Mang yo lagune Negoro Angin mang maksudnya. Kemudian Cak Gianto, terima kasih lagunya sama-sama Cak Gianto. Ada juga Yoko dari Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih banyak juga Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono hadir, titip salam buat Pak Jono Gresik, Mi Apsari, Pak Yoto. Ada Mbak Toyibi, Ami Wibowo, Rini Bandung, Ning Rara Sidoarjo, dan Bunda Farha. Pak Jono, siang hari ini request anehnya aku bertemu Tuhan. Salamnya Gemi Apsari dan Rini yang ada di Bandung. Jakarta ada Ami Wibowo, Mama Eli Agustinca, Putri Widayanti, Pak Wiyoto Yani Ine yang ada di Prigen. Dan Mbak Toyibi yang ada di Surabaya. Matur nuwun. Bunda Sutira, gimana kabarnya? Saya selalu cantik. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah memberikan alamat usahanya. Jadi ini ada potong rambut Tiga Jaya. Teman-teman yang mau potong, yang mau cukur ben ganteng, seng omahe nang Surabaya Barat, bisa ke potong rambut Tiga Jaya di Jalan Sememi Jaya Baru dekat SMA 12. Nah ini buka setiap hari kecuali tutup. Nah ya bener, buka ya setiap hari kecuali tutup. Ada geprek Ketintang, nasi ayam geprek, nasi ampela, dan ceker mercon. Nah iki sing doyan nasi geprek, nasi ayam geprek, kemudian ada nasi ampela mercon, terus sing doyan juga nasi ceker mercon, sampean langsung aja ke geprek Ketintang namanya ya. Jadi di bannernya, di banner gitu ada tulisan geprek Ketintang. Nah ini geprek Ketintangnya, ini warna biru muda. Ono tulisannya gawat deh, geprek Ketintang. Sampai nisok langsung ke alamat berikut di Jalan Ketintang PTT 1 dari Royal Plaza setelah rel belok kiri pas perapatan. Jadi ada di sana ya Sobat Kota, langsung aja. Yang pengen telepon gabungan dari jalur on air, monggo dicoba. Ini kayaknya Telkom apakah masih trouble ya? Kok Rani pencet masih tut gitu untuk nomor seluler. Jadi Anda bisa merapat, beralih untuk telepon di WhatsApp call 0817-505-8881. Anda boleh teleponnya via WhatsApp. Tadi sudah banyak kok yang telepon gabungan dari WhatsApp ya. Rani mau mencoba lagi untuk menyapa sobat kota dulur-dulurku KP sing ono nang Facebook Kota FM. Super Bluebird hadir menyapa fans di Godang Wasik. Ono Pak Apo Juragan Pisang, Mas Aditya Kedamaian, Bli Suharto, Arjun Lee serta Gek Komang Suci Singaraja Bali bersama Abang Iketut. Lagunya Spontan Uhuy. Selamat siang Kakak. Lagunya diputar ya habis ini. Wah, iki lagune juga sing dijaluk enak awan-awan ngene iki syahdu-syahdu. Awasik ngono. Ada juga, terima kasih banyak Mas Ripto Suwasono, waalaikumsalam, yang selalu hadir dari Pakal Surabaya. Semangat bertugas untuk Rani dan yang mendengarkan. Kemudian juga ada Mas Hadi Prayetno dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Salamnya kayak tulur-tulur GBB, grup bahagia bersama. Si Bang Kaca Bali, Koming Suwerti, terima kasih Mas Mojokerto alias Cak Nurkolis. Lagunya Temen, salamnya buat Mbak Rani. Ada juga Mas Misbah dari Purbalingga, Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Ada Mas Sugianto Bangkingan hadir, salamnya gaya Pak Pugedang. Odo Mbak Putri Prigen, Mbak Ika di Jalan Gresikan, Widya Negar Prigen, Wiji Balung Bendo, Bunda Selamat, Mbak Tanti Pumpungan, dan semua fans Kota FM selamat bertugas. Kalau dari Bandung, nah ini dia, Agustini Iskandar Kalista, salam sejahtera buat semuanya aja. Atau Ambu Kalista, waalaikumsalam kakak. Bedugul Bali hadir ikutan goyang digoda. Dari Witnyanya Aji, Cece Komang Suci juga hadir. Goyang heboh aja deh bersama Kota FM. Gek Rani senggol salam santai untuk Bli Aris supir taksi Tulungagung. Ada juga Bli Aditya, juga Bunda Diandra Tiwi. Halo kakak, sehat selalu, terima kasih banyak sudah mendengarkan Kota FM dari jauh. Ono Bang Tejo dari Denpasar Bali hadir bersama FKS. Halo Bang, gimana kemarin sudah ketemu Ning Tari ya di Bali ya? Ono Spontan Uhuy yang sudah Rani siapkan ya Sobat Kota. Jadi lagu dari Happy Asmara kebetulan di request juga oleh teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM. Lagu ini enak digawe rungok-rungokan lek pas waya panas-panas kentang-kentang ini iki.
1: Kok bisa ya?
0: Sekali lagi once again untuk yang punya alamat UMKM, mau di Surabaya Kota, mau di luar kota, di luar pulau, nyo sok atuh kirim ke admin Kota FM biar setiap on air kita bacakan usahanya Sobat Kota. Ura.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Kalau mau dengerin dangdut, pantau terus 88,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya. Salam dangdut dari saya, Charlie ST12.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Informasi ya, ternyata sepertinya memang dari Telkom ini masih ada gangguan kembali. Jadi Sobat Kota masih belum bisa on air di nomor 0315611416 dan juga di 5676923. So sad, sedih banget. Tapi gak apa-apa ya, masih ada WhatsApp call. Jadi Sobat Kota bisa telpon melalui WhatsAppnya Kota FM. Terima kasih untuk Mas Ari Selamat yang hadir. Ini tepatnya Bu Selamat yang hadir dari Lebak. Halo, halo Bunda. Ada Bunda Selamat ini. Terima kasih banyak sudah hadir juga dari Facebook Kota FM. Facebooknya Rewame. Abah Waisel dari Gianyar Bali juga salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Dor dari Wonggo Prasetyo. Klungkung Bali di Apong, apa kabar? Pacitan hadir menyapa putra saya Isa Bagus, supir bus Patas Bangil. Pasuruan Rahayu senang, tetap semangat, lancar, rezeki, sukses, bahagia buat Rani. Lagunya bertajuk Rancak, tuku pentol, tekan Jayandaru. Oh, sik. Apa ya, iku judulnya sik? Tuku pentol, plastikan 5.000, plastikan 5.000 lah iku. Iku apa judulnya ya? Sebentar. Tuku pentol plastikan 5.000 lirik. Nah, aku bingung iku judulnya apa itu. Tak cari dulu ya, Bunda. Lagunya Sekedar Musik kalau enggak salah. Tak carikan dulu lagunya. Tadi Pengantin Baru sudah. Oh, Jayandaru iku Bunda judule. Jayandaru. Semoga ketemu habis ini langsung tak putarkan. Nah, iki lho judule Jayandaru. Sekedar Musik yang duet bersama Dwi Kids. Ini kurang lebih dirilis November 2023. Jadi, kalau misalnya nih Sobat Kota mau request lagu itu, nah Jayandaru judulnya. Tak putar habis ini. Kadang-kadang bingung penyiar yang kok tuku pentol pastikan 5.000 apa. Judulnya Jayandaru. Ada Ketut Sajiana, terima kasih banyak hadirnya absen. Oke kakak, Muhammad Bahal Ulu Fahmi. Terakhir dengerin radio tahun 2018, waktu itu aku masih kerja di industri. Halo kakak, sekarang dengerin Kota FM terus ya. Rani temenin. Nah ini Rani temenin dan juga penyiar yang lain. Temenin biar makin asik Mas Muhammad Bahaul Fahmi. Terima kasih. Dari 2018 vakum gak dengerin radio. Di 2026 kembali dengerin radio Kota FM. Wow, ini sesuatu yang membanggakan. Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir, selamat siang. Kirim salamnya buat semuanya aja. Lagunya Jeritan Hati, nanti tak curikan yang versi koplo. Bunda Gemoy, selamat beraktivitas kembali dari Bunda Gemoy Palembang, Sumatera Selatan. Halo Bunda Gemoy. Wah ini jauh juga ini, dari kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Cak Kabul Pulung hadir, selamat siang digoda. Waalaikumsalam. Nambah saudara banyak tuh seneng banget di udara. Jadi biar bisa menyapa semuanya dari Sabang sampai Merauke. Dadok Maran Ayahanda Bilqis, terima kasih. Ahmad Hudori juga dari Jakarta hadir. Lagunya Cuma Diam. Ini dari Anis Atla, belum ada yang percikup loh ini kakak. Boleh diganti yang lain lagunya? Bobo selamat siang. Digoyang Dangdut asik loh re. Selamat siang. Hadir dari Kota Medan. Horas Medan. Nah, ini apa Mas Bobo juga yang selalu hadir absen dari Facebook Kota FM. Kemudian yang hadir dari WhatsApp, terima kasih ada Mbak Wahyu Supriyadi, Mbak Wahyu dan juga Mas Wahyu Supriyadi, Bunda Ani Boha yang lagi rujakan, duwe enak irek bendino ngerujak ngene iki. Selamat siang juga ada Bunda Julaika. Salam sehat selalu Ning Rani, untuk Ning Rani salam sehat lancar rezekinya aktivitas juga. Makasih kakak, berkah melimpah untuk Kota FM. Terima kasih banyak untuk Mas Rozi ya, yang punya usaha geprek ketintang. Jadi once again, sekali lagi Rani mau ngajakin Sobat Kota untuk makan nasi ayam geprek, nasi ampela mercon, dan juga nasi ceker mercon yang ada di ketintang PTT 1 dari Royal Plaza. Setelah rel, langsung aja belok kiri, pas perapatan papa nih ya.
Setannya warnanya biru putih, biru muda, ada biru tua, biru muda, kombinasi putih. Untuk tulisannya di bannernya tulisannya gede rek, geprek ketintang. Selamat siang juga Cak Aim, masih pantau berpanas-panas ria di Darmarsi, kawasan Buduran Sidoarjo. Salam sehat buat kru Kota FM dan semuanya aja kembali kasih. Lagunya apa Cak Aim? Tak enteni lagu nih. Ada juga Putri Widayanti yang hadir dari Tretes Prigwen. Lagunya Between a Smile a War. Salam buat Umi Sanipa, Rudi Masa, Kendung Jaya, Bang Jono Tamrin, Syaruji, Andriani Yunus, Om Gianto Rembo, Abah Toyibi, dan untuk semuanya aja. Terima kasih banyak. Antara Senyum dan Perang. Tak siap no nanti lagunya ya, spesial buat Mbak Putri. Tapi sebelumnya tak ajak tuku pentol plastikan 5.000 nang Jayan Daru. Kira-kira gelem ora?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tergoda, digoyang dangdut, asyik lho re.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

Surabaya, oh Surabaya. Mengantarkan kita ke menit 55 lepas dari jam 2 siang, tandanya Rani harus berhenti di program Digoda untuk hari ini dan menutup dengan lagu yang luar biasa. Nah, Sobat Kota, ada beberapa lagu yang memang tidak semua terputar, baik request dari WhatsApp ataupun dari Facebook Kota FM, ngapunten sangat. Tapi Rani besok kembali lagi di program yang sama di Koda. Jadi kuplo-kuplo yang enak-enak bakal tak teruskan diputar besok ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabungan hadir di siang hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sudah di pertengahan bulan Mei, tanggal 14 Mei tepatnya. Pokoknya happy long weekend untuk yang sedang libur. Tapi kalau yang masih tetap beraktivitas, berarti Sobat Kota harus menambah semangatnya ya. Semoga berkah selalu untuk tulang punggung keluarga yang sedang bekerja. Untuk Sobat Kota dimanapun berada, jangan lupa kalau pengen dangdutan asik, dangdutan seru, naiku rungok noai Radio Kota FM, dangdute Surabaya.

Iki Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk-pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Power Gang Push.
1: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Mau. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Re.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.

0: Loh, sik. Lah gudang dute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono. Tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88,1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Walaupun tanggalnya tanggal merah ya, tapi Kota FM tetap setia untuk menemani aktivitas Anda dari jam 5 sore sampai jam 7 malam di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 17.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wali, Romantika Badar dan Uhud, ini lagunya ternyata masih ada di program Tugu Pahlawan juga karena masih ada di dalam chart Dangdut Hits Radio Kota FM ya, Sobat Kota. Hari ini silakan didukung yang suka TP nomor 17. Jadi bisa ketik TP spasi 17, jangan lupa dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Buat Sobat Kota yang lebih suka main Instagram, silahkan bergabung di Kota FM 881. Seperti itu. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Sobat Kota, kalau udah kelar sholatnya, boleh gabungan lagi bareng kita Kota FM, karena Tugu Pahlawan hadirnya sampai nanti jam 7 malam. Jadi silahkan, masih ada waktu dan kesempatan ya. Ini buat vote lagu sambil santai, atau juga lagi nungguin dijemput, terus juga lagi sambil menyiapkan menu makan malam, bisa banget pilih-pilih lagunya. Mau sama-sama dulu yang sudah ikutan masuk. Ini vote-nya ada siapa aja ini? Hendra, selamat malam Hendra, terima kasih. Ada Cutie Prigen juga, Inako, katanya dia suka sama TP nomor 5, 6, dan TP nomor 7. 5, 6, 7, lagunya Avan, Selviyama sama Zainul Bashir. Ini lagunya enak-enak loh. 5, 6, 7, bisa-bisa. 5-nya udah disiapin ya, ditunggu. Terus ada Anas, dia yang suka sama TP nomor 1, lagunya Denny Caknan, boleh. Udah disiapin juga sama Rahma, ditunggu ya. Gak ketinggalan ada siapa lagi? Ibnu. Ibnu, dia juga suka sama lagunya Negoro Anginnya Denny Cak. Rahma tarik dia ke atas untuk Negoro Anginnya biar lebih cepat untuk terputarnya ya. Setelah itu ada siapa lagi di WhatsApp? Mariana. Halo Mariana, apa kabar? Terima kasih ya sudah memilih lagunya yang nomor 17 katanya. Romantika Badar dan Uhud dari Wali. Barusan aja Rahma putarkan, semoga mendengarkan Mariana ya. Pamat Nai di Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Happy Asmara, spontan tanpa uhuy. Pastinya nanti juga bakal terputar untuk lagunya. Tapi sebelumnya kita dangdutan dulu pakai lagunya Natasha Pramudita. Ini adalah salah satu lagu dangdut original Sobat Kota. Kalau mau request selain di program Tugu Pahlawan, Anda bisa mendengarkannya di Denang Surabaya nanti jam 7 malam, atau bisa di Pasar Kota juga bisa banget ya. Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita, silahkan didukung sekarang juga.
1: TP 12.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Surabaya, oh Surabaya.
1: 733 tahun kota Surabaya. TP 16.

0: Surabaya rek.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dikenal luas sebagai juara 3 Dangdut Akademi 5 tahun 2022 Sobat Kota, Ahmad Alvan Kadhafi atau yang biasa kita kenal dengan Alvan kini juga melangkah semakin mantap di dunia musik dangdut dan mengeluarkan single Suka-Suka di tahun 2024, Kepalsuanmu di tahun 2025, dan di tahun 2026 dia merilis lagu Sampai Bawah. Di bawah naungan label 3D Entertainment, ini juga menggandeng Anangga Surya Dewangga, dia dan Rizky Maulana Hidayat ini sebagai pencipta lagunya. Hip hop dangdut ya, ini juga kental juga dengan selera para Gen Z yang suka banget sama lagu-lagu dangdut yang lebih energik, lebih fun, relevan juga dengan karakter anak mudanya. Dan Avan juga berharap ini dangdut juga bisa semakin dekat dan diterima oleh generasi muda tanpa ada rasa malu. Nah, itu juga pendekatannya, salah satunya adalah lewat lagunya Sampai Bawah. Kalau Sobat Kota meskipun tidak Gen Z ya, bukan kalangan gengsi milenial atau gen-gen yang lain, lagu ini juga cocok apalagi bisa bikin malam hari ini juga lebih semangat lagi. Kalau suka jangan lupa untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 5. Jadi ketik TPS masih 5 ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau udah diketik terus dikirim, jangan cuma diketik aja tapi gak disensen. Yuk gak nyampe nak Kota FM. Sambil mau sama-sama juga buat yang sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan malam hari ini, ada siapa aja? Tak incengnya Sobat Kota ya, tak intip anak sepoi rek. Reni Rantina selamat malam. Katanya dia suka sama tempe nomor 2 dan tempe nomor 5. Tempe 2 nya udah ready ya, setelah ini bakal terputar lagunya, ditunggu. Abah Waisel dari Samplangan, selamat malam Abah. Waalaikumsalam. Pilih lagu yang ada di tempe nomor 11. Matur nuwun dungane nggih, semoga balik lagi ke Abah dan keluarga juga, lancar rezeki, sukses selalu, bahagia terus. Putra Andreansia dari kawasan Jawa Tengah merapat, Jawa Tengah udah dapat. Ya kali Jawa Timur dan sekitarnya kagak, ya kan? TP nomor 6 siap. Ripto Sasono, selamat malam juga, suka sama TP nomor 6 dan TP nomor 14. Terima kasih. Juga untuk Salca dari Jawa Tengah. Di Facebook banyak yang dari Jawa Tengah ya. Suka sama TP nomor 16, boleh dong. Saat Budiono TP nomor 14. Ada Nur Kolis TP nomor 5. Ahmad Hudori, Negoro Angin mbak, lagunya Denny Caknan, boleh. Negoro Angin tadi kayaknya udah di play ya? Oh, udah di play belum? Udah dong, di jam 17.43 waktu Indonesia Barat sudah terputar untuk lagunya Denny Caknan. Terima kasih, Mas Misbah dari Purbalingga. Pilih tempat nomor 3, buat kakak penyiarnya selamat bertugas, terima kasih ya. Dumayanti dari kawasan Sabat Langkat Sumatera Utara hadir memilih lagunya TP nomor 6, and Bobo TP 2. Terus Ainul Ye Service selamat malam juga, TP 16 untuk lagu jagoannya hari ini. Bobo TP 2 ya, boleh, boleh, boleh. David, semangat Mbak Rahma, aku datang. Tala. Apa fit, bet untung bet spot. Lah iya. Tala, iya tapi kamu tadi request lagunya pengantin baru, tes apa sampai entah ada di pengantin. Amin, amin. Ya kak sniper dari kawasan Tegal, ih lucunya kucingnya. Foto tempe nomor 8 ya, terima kasih. Ini aku udah foto belum? Oh sudah, good. Tempe nomor 5, 6 dan tempe nomor 7, makasih ya. Agung, nomor berapa Gung? 2, 10, 15, ngeborong Gung. Makasih Agung ya. Yang lain si Rama tungguin kesempatan ini Sobat Kota, yuk. Mau masih ada waktu juga, mau masih jam 6 atau jam 18 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada sekitar ya kurang lebih 56 menit lagi untuk Sobat Kota yang belum ikutan dukung lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan Jus Beruan. Kita dangdutan dulu pakai lagunya Happy Asmara, yuk joget bareng pakai lagunya Spontan Tanpa Uhuy yang hari ini ada di TP nomor 2. TP 2.
1: Kok bisa ya

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mengucapkan Sugeng Ambal Warso Kutha Surabaya
2: TP 13.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kalau barusan itu ada lagunya Zainul Bashir, Jangan Fitnah, yang hari ini ada di TP nomor 7 Sobat Kota. Jadi silakan aja dukung, ketik TP spasi 7 ya. Jangan Fitnah. Ini adalah salah satu lagu yang enak banget. Ini juga salah satunya disukain sama Oma Mami. Oma suka sama TP nomor 7 barusan aja Rahma putarkan nih ya. Semoga Oma mendengarkan. Sama TP nomor 17 so lagu siapa tuh? Sebentar Rahma cek dulu. TP 17 itu Romantika Badar dan Uhud. 17-nya udah di play belum ya? Nanti coba Rahma cek lagi ya Oma. Oh sudah, di jam 17.30 waktu Indonesia Barat juga sudah terputar lagunya Romantika Badar dan Uhud. Semoga semakin suka sama lagu-lagu dangdut. Masih ada kesempatan Sobat Kota untuk Anda yang belum ikutan vote atau pilih-pilih lagunya, atau bahkan barusan aja dengerin Radio Kota FM. Masih ada kesempatannya untuk vote. Jadi boleh pilih lagu satu, boleh pilih lebih dari satu juga bisa banget ya. Pokoknya kalau Sobat Kota udah menemukan lagu jagoannya atau lagu yang disuka, jangan lupa untuk kasih tahu sama Rahma. Nanti Rahma bakal catat untuk dukungan Anda yang masuk. Dan yang pastinya juga Rahma bakal putarkan untuk satu persatu lagunya. Seperti Ainul yang hari ini suka sama TV nomor 1. Terima kasih juga buat Ketut Sojiana. Ketut. Terima kasih udah ikutan bergabung ya Tut ya. Yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Juga Rahma bakal sapa satu per satu, tapi buat Anda yang belum ikutan vote atau belum follow bahkan, ayo di follow dulu Instagramnya Kota FM 881 supaya tidak ketinggalan updatean yang bakal kita share di sana. Rahma Tviki, terima kasih sudah memilih lagunya TP nomor 6, ada Lika, dukung lagunya Avan, Aneta, suka sama lagunya Avan, Nafila, dukung lagunya Avan juga. Ini fansnya Avan ini sudah merapat ini ya di Instagram. Tadi Sumiati dukung lagunya Teman Jadi Nyaman ya Tasya hari ini. Tasyanya udah keluar Sobat Kota. Nanti kalau mau request atau mau dengerin malam hari ini di Dendang Surabaya. Terima kasih ya. Ati Cahyati dukung lagunya Avan, ada Z tepat nomor 6. Terus ada siapa nih? Chelsea dukung lagunya Avan. Ria Puspita dukung lagunya Avan. Ada siapa nih? Naik Tolpia dukung lagunya Selfiyama. Nanti Rahma cek dulu ada gak Selfiyama hari ini ya. Terus Aisyah TP nomor 5, Salwa dukung lagunya Cincin Kepalsuan. Ada Putri Jasu dukung lagunya Avan. Case Manual dukung lagunya TP 14, Rahma Aisyah dukung lagunya Avan. Terima kasih juga buat Lame Selvita, TP nomor 6, Selviyama. TP nomor 6, Sobat Kota. Farah, dukung lagunya Cincin Kepalsuan. Kayla, dukung lagunya Sampai Bawah. Dan untuk yang lainnya nanti Rahma bakal rekap Sobat Kota. Untuk vote yang masuk via Thank You Galeri, ada Ayas Abin juga, Nika Pandawi, Sahabat Avan Pekalongan, dan lain-lain. Nanti Rahma bakal rekap untuk vote-nya ya. Buat yang belum ikutan vote gimana? Ayo, ini mumpung masih ada waktu sekitar 30 menit lagi Sobat Kota untuk Anda yang belum ikutan.

ikutan pilih-pilih lagunya. Silahkan dipilih biar tidak salah ya, kita udah updatein di sosial medianya Kota FM. Jangan lupa untuk kepoin dan follow fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, WhatsApp 081-75-05-8881. Kalau gitu kita dengarkan lagunya Ahi dulu yuk. Ini adalah salah satu lagu yang enak banget. Lagu aslinya ini sebenarnya lagu pop, terus di cover sama si Ebi dan juga Sahra Sima, Sobat Kota. Dia mengcover lagunya The Baginess, judulnya Ai. Seperti apa lagunya? Kita dengarkan bersama-sama hari ini di TP nomor 4.

0: Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: TP 9.

Siti Dinamit. Ini adalah kolaborasi yang menghadirkan perpaduan gaya khas Jaja Miharja yang emang lucu ya Sobat Kota, dengan karakter Irfan Hakim yang dia tuh orangnya komunikatif, juga dekat dengan masyarakat. Lagu ini dikemas dengan musik yang ringan, mudah diingat, juga memanfaatkan unsur humor yang emang ini kuat banget, terasa santai, menghibur bagi para pendengarnya juga. Siti Dinamit ini juga menceritakan tentang seorang pria yang merasa hidupnya tuh lebih sulit karena persoalan cinta. Dan dia itu menghadapi situasi ketika orang yang disayang itu justru berpaling kepada orang lain yang dianggap lebih mapan Sobat Kota secara ekonominya. Adakah yang begitu juga kisah percintaannya? Nah, kalau misalkan ada, berarti sama kayak lagunya Siti Dinamit yang barusan aja Rahma putarkan di TP Nawar 9. Didukung yuk, ketik TP Spasi 9. Jangan lupa dikirim ke WhatsApp Kota FM, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Instagram juga boleh, X juga bisa banget. Yang barusan masuk ini ada Rika Herlina. Halo Mbak Rika, katanya dia suka sama TP nomor 7 dan 8. Terima kasih juga untuk, mana tadi? Hadi Prayitno, TP nomor 6, Cincin Kepalsuan. Ainul, terima kasih memilih lagu yang TP nomor 1. Masih ada kesempatan juga buat yang belum ikutan vote. Kita dengerin lagu ini. Ini adalah salah satu lagu yang kuat juga di program Tugu Pahlawan. Tapi apakah lagu ini bakal memenangkan lagi untuk vote yang paling banyak? Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Iya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu paling menawan. Tapi untuk saat ini sudah Rahma close ya untuk vote yang masuk Sobat Kota, karena Rahma juga sudah selesai untuk merekap dukungan yang masuk dari semua sosmednya Kota FM yang ada di fanpage Facebook, terus juga WhatsApp, X, Instagram juga sudah Rahma kepoin. Ini sebelum Dendang Surabaya, Rahma bakal umumkan terlebih dahulu untuk vote yang paling banyak mendapatkan dukungan atau lagu yang paling banyak mendapatkan vote adalah congratulations untuk TP nomor 5 sampai bawah dari Avan. Ternyata dia lebih unggul dibandingkan lagu yang lainnya. Sekaligus Rahma pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang siap memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi besok. Bye.
1: TP 5.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sangat terkesan, Rani pun terkesan. Kalau Dendang Surabaya sudah hadir begini, itu tandanya waktunya untuk berdendang Surabaya dengan lagu dangdut original dari yang terlawas hingga lagu dangdut original terbaru. Rani tunggu gabungannya, Rek, jam 7 sampai jam 9 malam, jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk gabungan, yo pasti tak enteni. Kayak sing pengen telpon, sing mambengi turung telpon, saiki wayahe.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zat. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
1: 733 tahun kota Surabaya.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya.
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting...
6: Oh,

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
3: Semisal teleponnya masih belum bisa optimal untuk nomor telepon seluler atau telkom, Sobat Kota bisa memanfaatkan untuk telepon WhatsApp ya di 081-7505-8881. Terima kasih Nurmalasari, waalaikumsalam. Ini request lagunya Lesti, Sekali Seumur Hidup. Sepertinya ini Lesti lover ini kayaknya ini. Ada Cak Rembo, request kemarau, sudah terputar barusan lagunya. Kemarau spesial.

0: Alhamdulillah sehat, sebenarnya Mbak Rani.
1: Rani sehat, alhamdulillah. Sudah nggak kerasa, sudah ketemu malam tanggalnya ya wis tanggal 14 pertengahan bulan. Tetap semangat ya, Mas Aditya.
0: Iya.
1: Iya, hari ini tadi gimana aktivitasnya, lancar?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lancar jaya yo.
0: Iya.
1: Pripon pripon lagune tak siap noh lagu apa ini?
0: Pilihkan Rani aja.
1: Pilihkan Rani aja. Wah ini kalau Rani sih pengen muternya lagu dangdut. Ini aja deh, tak pilihin ya. Salam salam dulu boleh. Salam buat siapa?
0: Ya semuanya aja, Vin Kota. Tempat tercuali Sejuran Selawase. Bentarannya terima kasih.
1: Lagunya tak pilihin Bintang Kehidupan yang versi dangdut remix dari Shirley Mae ya.
0: Boleh.
1: Boleh, siap. Terima kasih ya, banyak sudah gabung.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya wong ganteng tekok kedamaian Gresik wis telepon DCI ya. Berikutnya ada siapa lagi? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Waduh banget.
1: Assalamualaikum,
2: selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aman, Mbak ya.
1: Mas Solin, aman, aman jaya.
2: Alhamdulillah nih, baik sehat ya kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. SWS seger waras selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, cuacanya di sini panas. Bagaimana di sana, di Bangkalan sana?
2: Ya di Bangkalan ada yang sebagian hujan, ada ya. Di sini cuma mendung tadi sore. Di mana itu harus bayar hujan katanya.
1: Iya, tadi itu di program Digoda siang hari itu ada teman-teman dari Bangkalan yang hadir dari Facebook. Terus ngasih tahu, karena nih di sini malah hujan deras katanya. Kalau nggak salah ya daerah Bangkalan, tapi kurang tahu desa mana.
2: Di Arusbaya.
1: Oh, di Arusbaya lah yoiku. Wes, wes. Cuacanya masih bingung ceritanya. Oke.
2: Lagunya Rani bisa ya bawain ya.
1: Lagu apa?
2: Itu punya yang selfie cincin kepalsuan itu.
1: Boleh, bisa.
2: Oke, siap.
1: Oke, lagunya sudah tak siapin. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya barusan ada Mas Aditya, juga ada Mbak Nali, Cak Gipi, Cak Rembo. Juga ada Bunda Praha, Bunda Wulan, Bunda Fatona, Cak Toto, Kak Hafid. Ya udah ke semuanya tanpa terkecuali untuk Barani selalu sehat. Tak tunggu lagunya Mbak ya.
1: Ditunggu.
2: Oke, yuk langsung pamit. Glosor, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman ya. Dan ada beberapa yang pengen request, monggo tak enteni pokoknya sampai jam 9 malam. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Aduh, ini Telkomnya ini ya. Rani sampai umek sampai lali lek backsound ya opo ngene iki. Jadi kita mencoba untuk maintenance ini. Kebetulan ada IT yang datang malam-malam untuk membantu. Memang cek kalau di telepon itu nomor seluler di 0315611416 atau di 5676923 tidak bisa digunakan terlebih dahulu sobat kota. Jadi Rani mungkin mewakili manajemen mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi memang ini kayaknya memang dari jaringan ya. Sabar dulu katanya petugasnya, sabar mbak. Apalagi waktu long weekend gini ya kan, long weekend malah trouble teleponnya. Tapi gak apa-apa deh ya sobat kota, kita bisa maksimalkan di Facebook, ada juga di mana lagi, ada banyak. Selain di Facebook, sobat kota juga bisa gabung dari WhatsApp. Teleponnya ramaikan dari WhatsApp Kota FM ya. Dari WhatsApp Kota FM monggo boleh dicoba dulu untuk telepon 0817505888881. WhatsAppnya rame. Rani mau coba baca satu-satu untuk WhatsApp yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih banyak, ada Mbak Wahyu dari kawasan Sidoarjo. Awan panas malam sumuk, wes di adumin aja sama Dendang Surabaya bareng Mbak Rani. Terima kasih Mbak Wahyu, hadir dari kawasan Jivana Sidoarjo sumuk pol jarene. Pak Suwanto dari Benowo, alhamdulillah lagunya tadi sudah terputar dua hati satu cinta. Salamnya buat Bres semuanya aja tanpa terkecuali. Ayo ngumpul kabeh di teki gini Mbak Wahyu. Terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih juga untuk Cak Kolis, ada Mbak Rika Herlina. Halo C. Waduh, nggih. Aku ireng kok diceluk C gila. Ya apa ya. Salam sehat tetap sukses di Nang Surabaya. Lagunya Cintaku Cinta. Oh, iku jenenge judulnya Buy One Get One dari Hari Putra ya. Tak puterin lagunya habis ini. Cak Samsul Hadi, lagunya Burgundi Kebaya from Irfan Mansur. Salamnya buat Imang Ngesong, Mang Ujang, Cak Zainal Kalimas, ada Mbak Ana Aimana, Syah Ruji dari Banda Soleh, Pak Wiyoto Pandaan, Cak Miskan Kebraon, Pak Po, Gatot, Pasar Asem, dan untuk semuanya aja. Dadok Maron, Ayanda Bilki, selamat malam. Terima kasih banyak. Dari Jivana Pantov ya on ear, lagunya Insan Biasa. Salamnya buat semua pendengar Kota FM aja Mbak Rani nge. Lagunya ditunggu, ada Mbak Wahyu. Semoga saya sekeluarga bersama Mas Adi dan adik cakep ya. Rani mau siapkan juga lagu-lagu yang sudah di request dari Facebook. Makanya Facebooknya udah terposting. Jadi untuk Sobat Kota bisa juga request via Facebook Kota FM. Aku telpon kok gak iso, nggih, memang teleponnya trouble kembali. Ini sudah dicek barusan ya. Besar harapannya Sobat Kota bisa beralih ke WhatsApp teleponnya. Masih bisa. Mas Agung dari Kalisantri, waalaikumsalam. Lagunya Keranda Cinta dari Nur Halimah. Salamnya guys semuanya aja, semoga diberi sehat. Bunda Sutira cantik, request lagunya Jangan Meran. Oh pergi, Jangan Meran. Suka Elvi Sukaisi. Salamnya buat semuanya aja, untuk penyiarnya terima kasih banyak. Kembali kasih. Ada lagu Jangan Merana, saya tak coba carikan ya. Ini request dari Bunda Sutira tadi. Semoga ketemu lagunya. Ambu Kalista dari Bandung, Kalista. Terima kasih Kalista. Ada Yoko dari Tegal juga. Mbak Toyibi apa kabar? Dari Tanjung Sari, Surabaya. Titip salam buat Mia dan Rini yang ada di Bandung. Ami Wibo Jakarta, Mama Eli Sukodono, Pak Jono Gresik, Putri dan Syamsul Tretes, Pak Wiyoto Pandaan. Matur nuwun. Ayo bareng es teh nang studio. Bulan Mei akeh sing ulang tahun. Nono Cak Heri, Cak Wahyu Supriyadi, Bunda Tiara, ada Bunda Rucu juga Senin Meni katanya. Waduh mantap. Semoga nanti yang ulang tahun di bulan Mei sehat selalu ya. Sembari menunggu juga teman-teman untuk update telepon. Yang mau gabungan via telepon tak nyanyikan dulu ada Insan Biasa. Musik.
Spesial buat Mbak Wahyu Jivana. Ada insan biasa, semoga mengobati adem-adem sedikit. Memberikan adem ya di malam yang sangat sumuk ini. Dan untuk Sobat Kota yang masih kebingungan kalau jaringan on airnya itu bisa enggak, misalnya telepon di jalur WhatsApp. Jawabannya sangat bisa sekali, karena tadi beberapa pendengar yang sudah absennya juga dari WA. Dicoba aja, dipencet-pencet aja.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: teman-teman. Mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek-lek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Keranda Cinta tadi di request oleh Mas Agung dari Kalisantri ya, dan lagunya sudah terputar, terima kasih banyak. Ada juga Mas Ayi Munajat, absen saja di jalan kena macet, tepatnya di daerah Gadok Ciawi Bogor Jawa Barat. Hati-hati di jalan ya. Salam kenal Mbak Rani, saya pendengar baru. Salam kenal balik. Sik, tak ketike sik. Salam kenal balik. Ada Mas siapa ini? Sik, tak baca. Ada Mas Muhammad Soleh dari kawasan Gembong. Kemudian juga ada Mbak Wahyu. Lagunya rek enggak rakno terharu. Terima kasih. Ada Mas Ma'ruf Amin. Terima kasih banyak Mas Ma'ruf. Monggo mampir Tahu Kriuk. Sampingnya ada pohung keju juga. Nggih, terima kasih, siap. Ada Mas Heri Citralen juga memberikan reaksi ya, karena tadi sudah di tag oleh Mbak Wahyu. Saya sapa juga Pak Jono, terima kasih sudah hadir. Salamnya Gami Apsari dan Rini yang ada di Bandung, Putri Widayanti dan Samsul Tretes, Ami Wibowo, Jakarta, Mama Eli Agustin Cesidoarjo, Mbak Toyibi Surabaya dan Pak Wiyoto di Pandaan. Rini Setiawati hadir lagunya Caca Handika. Salami Gami Apsari yang ada di Bandung, Ami Wibowo Jakarta, Mbak Toyibi. Ada juga Mama Eli Agustince, Pak Jono Tamrin Gresik dan beberapa teman-teman yang lain. Tadi yang tadi lagunya tuh kita coba pilih ya. Jadi kalau Benang Biru kemarin-kemarin udah sering banget diputar. Yang belum terputar itu lagunya dari Caca Handika yang berjudul Cincin Putih. Kebetulan tadi sudah di request ya oleh Sobat Kota via WhatsApp. Nah, lagunya Caca Handika itu juga banyak banget Sobat Kota, seperti Gantungan Baju, Cincin Putih. Nah, kira-kira Sobat Kota suka yang mana nih? Kalau begitu kita coba dengerin bersama-sama. Ini dia lagunya Cincin Putih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Kebaya merah dari Irfan Mansyur sesuai request dari kawasan Prigen. Terima kasih banyak untuk Cak Samsul, matur sembahun. Ada juga Ayi Munajat tadi yang hadir kena macet di daerah Gadok Ciawi Bogor Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, ramai sekali. Ada Mas Misbah dari kawasan Purbalingga merapat hadir. Terima kasih Mas Misbah. Salam buat keluarga di Purbalingga ya. Ada Bunda Sutira yang hadir juga di malam hari ini. Aku sampai bingung iki. Jangan marah apa jangan merana iki ya. Request lagunya ini kayaknya Bunda typo ini. Typo ketikannya. Karena ini Rani masih cari, masih belum ketemu. Jangan merana. Jangan merana. Adanya jangan merana itu Eri Susan sama Imam S Arifin, bukan Elvi Sukaisi, Bunda. Jangan merana. Lah iku. Bingung aku ketikannya Bunda ini jangan marah atau jangan merana. Kalau dari Elvi Sukaisi jangan marah adanya. Mungkin itu ya yang diminta oleh Bunda. Tapi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah hadir di jalur WA telepon, WhatsApp chat, dan juga meramaikan Facebook Kota FM Surabaya di malam hari ini. Atau kalian masih punya Twitter Sobat Kota atau aplikasi X, Anda juga bisa follow di sosial media kita ya. Makasih banyak untuk teman-teman. Salah satunya juga ada Widya dari Prigen Pasuruan. Kemudian juga ada Koming Suwerti, Ripto Swasono, Duriat Setiawan Kang Yanto, tepatnya Bengkel Cakto Servis Sidorangu Kidul Watu Gulung Krian, Hadi Prayitno ini dari Manyar Sabrangan 2, matur nuwun Mbak Putri Widayanti juga Mas Syamsul. Ada Picek Merah, kemudian Sang Tuketut Gianyar Bali hadir, Nyoman Landung, ada Bang Tejo dan Pasar Bali, tepatnya hadir dari Warung Lalapan Arif. Terima kasih banyak Bang. Kakek Kwinara dari kawasan Bali Utara, Yeni Kartika dari kawasan Medan, Aziz Kesuma, Mama Aziz hadir dari Glugur Rimbun Kampung Krakel Medan, Sumatera Utara. Sumardi Marok, ada Mas Aditya Mahesa, Mas Anto dan juga Bobo dari Medan. Amiruddin, selamat malam hadir. Sugeng Dalu juga dari Medan untuk Bobo, Wonggo Prasetyo dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Spesial tadi yang ngajakin Rani salam kenal. Nge, ini ada Mas Muhammad Soleh yang ada di kawasan Gembong. Lagunya Malam dari Rita Sugiarto. Selamat malam Bang Uco, ada Cak Gianto kawasan Bangkingan, hujan Mbak Rani. Sama Cak Rembo di studio tiba-tiba turun hujan.

Sama-sama Mbak Rani, kedamaian juga hujan katanya. Oh iya. Terima kasih banyak ya, ada teman-teman semuanya yang sudah merapat gabung di program ini, baik yang telepon, WhatsApp ataupun gabung dari Facebook Kota FM Surabaya. Hujan malam ini semoga hujan juga turun dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi teman-teman, untuk yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih, semoga damai menyertai kita semuanya. Selamat berlibur, selamat long weekend, jaga kesehatan selalu ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi bakal ada Naya Nika untuk menemani Anda di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Rani pamit ya, undur diri Sobat Kota, sudah menutup Dendang Surabaya malam hari ini. Jumpa lagi besok di program Digoda. Salam sayang, muah.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Lho, kok iki lagu to? Oh. Wong tuwek digawe dolanan.
3: Yo yo mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: popo nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara cak ning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam sobat kota. Kembali hadir Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki, yoiki, kejutan ya. Kamis ini 14 Mei 2026 Cak Ninge dulur kabeh ditemani Nayanika sampai jam 11 wengi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sugeng Dalu, kagem sedaya pamit danget Radio Kota FM. Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki, yoiki. Bagaimana nih kabarnya Sobat Kota, ini adalah baru hari pertama tanggal merah ya Sobat Kota, 14 Mei 2026. Semoga besok masih santai. Siapa ini yang yang liburnya gandeng ya, 14, 15, 16 sampai dengan hari Minggu. Seperti itu, selamat menikmati Sobat Kota ya. Tapi kalau misalnya besok mana ya, aduh Mbak Naya, tanggalnya tok sing abang aku ke setiap hari berkegiatan, wis gak perlu khawatir Sobat Kota ya. Karena kan sudah ditemani sama Cak Ning malam hari ini, jadi besok paginya masih tetap beraktivitas itu biar lancar jaya gitu ya. Jadi Cak Ning ini seperti ibaratnya apa ya, teman sebelum tidur gitu ya, sebelum mengakhiri kegiatan. Jadi ini masih ada kegiatan Mbak Naya, makanya kita rungokno Cak Ning ngambil lembur. Oke deh, ada yang masih bekerja meskipun tanggal merah, ada yang sudah laya-laya di rumah atau berkumpul sama keluarga, monggo apapun yang jenengan lakukan pada malam hari ini, tetap bersatu menyatu di program Cak Ning. Kita coba angkat penelpon yang pertama ya. Sugeng Dalu, Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Nggih.
1: Koplo gending.
0: Siap.
1: Kota FM. Ya iki.
0: Loh, kok terputus masku? Waduh, emane monggo panjenengan bisa naik lagi ya. Wah, ini diangkat lagi. Sugeng Dalu Cak Ning.
1: Dalu mana ya?
0: Nggih, campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki, ya iki. Ya, tadi sempat terputus Mas, gak sengaja nggih.
1: Pecah telinga hatinya.
0: Ya, enggak masalah ya. Bagaimana hari ini libur kah kerjanya tadi Mas Aditya?
1: Aktivitas tadi.
0: Walah, sik pancet sih enggak masalah wes. Pokok wes ono program-program nok Kota FM sing ngancani Mas Aditya tambah semangat. Silakan malam hari ini mau request lagu apa Mas Aditya?
1: Ojo Sembrono dari Adi Laras.
0: Ojo Sembrono, siap. Salam-salamnya buat siapa
1: Laras aja? Sih.
0: Bagaimana?
1: Adi Laras, Mbak.
0: Oke, sabar ya. Ojo Sembrono, Endah Laras. Nah, sudah naik siapa?
1: Ya, iya, Endah Laras.
0: Salam-salamnya ya. Buat siapa saja ini?
1: Ya, semuanya aja fan Kota, tanpa kecuali Sudiran Selawase.
0: Iya.
1: Sebenarnya terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu buat Mas Aditya ya, dari kawasan Kedamaian Penghuni. Yang telepon pertama kali pada loh, Koko Aim, ayo mau enggak, mana Koko Aim, ada jarang aku ngurungono suarane Koko Aim iki. Silakan, ini karena memang siaran apa ya, siaran untuk jalur telepon reguler yang 0315611416 ini masih belum bisa diakses ya. Selamat malam Sugeng Dalu Cak Ning. Wah, lali sampean aku rek. Cak Ning.
2: Sugeng Dalu Cak Ning. Campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki.
0: Ya Allah, aku sewenenge aku rek krungu suarane Koko Aim iki.
2: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pripun pawartosipun panjenengan Koko?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Barusan Citandu 14 Surabaya ini diguyur hujan cukup lebat. Nah, nok goni sampean yo opo iki kok panas ketang-ketang apa? Nah,
2: di sini tadi cuman gerimis tok. Gerimis dilu.
0: Nok kene iki mang krecek-krecek biar ya. Alhamdulillah.
2: Tapi akhirnya dari arah utara deres ketoke.
0: Betul ya. Berarti memang dari utara nanti ke selatan kayak sepertinya.
2: Sepertinya iya gitu. Kira-kira.
0: Mbok menowo.
2: Kok kayak mau tanggal jalur gunung neng nayai siaran nang Cak Ning.
0: Lah iya iki malu ono anu tugas teko ning tari Bunda Bu Guru tari. Makane.
2: Iya biasa kembesnya ini biasa dialihkan tugasnya jene.
0: Nang di ngene iki Bu Guru tari ngene iki. Niki kok ami mau tanggal abang sampean di rumah saja atau sedang sibuk bekerja iki?
2: Sedang bekerja. Walah. Di Damarsi Buduran Sidarjo.
0: Siap luar biasa ya, semangat terus Koko, sehat selalu. Waduh, buantere suarane. Silakan mau request lagu apa ini Koko?
2: Lagune kowe ning Kembang Trate.
0: Kembang Trate, baik. Nah, siapkan terlebih dahulu
2: dari siapa jenenge, Sasha Arkisna.
0: Sasha Arkisna, oke, tak siapkan terlebih dahulu. Oh ada ini, siap. Salam-salamnya buat siapa saja, Koko?
2: Salamnya buat yang baru turun tadi, ada Mas Aditya, ada Mang Ujang,
0: siap.
2: Bang Arjuni, Pak Po Gedang,
0: nggih.
2: Pak Parno Pepe Legi, siap. Pak Jono Tamrin, Pak Slamet Manuan, Bunda Sutira, Bunda Mimi Rungkut, Bunda Diandra Tiwi,
0: iya.
2: Bunda Ani, dan nanti happy buat semua saja yang lagi pantau Cak Neng Kota FM ke malam ini.
0: Gego.
2: Matur suwun waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Koko Aim ya dari kawasan Damar Sibuduran Sidoarjo. Informasi cuaca terkini dari di sana, ya gerimis Mbak Naiki mau gerimis-gerimis no, tapi kayak toko lori dari utara memang agak deras ya. Betul sobat kota. Jadi baru saja di Jalan Citandu 14 Surabaya sekitarnya itu turun hujan yang cukup deras seperti itu, nggih. Monggo sambil nyemak Cak Neng, sambil raya-raya menikmati hujan yang turun ya. Karena kan dari tadi siang sampai sore kan panas sih kok koyong ini gitu. Kalau panasnya kok koyong ini tuh bikin kita agak apa ya, gampang tersulut amarah gak sih? Gampang tersulut amarah apalagi kalau misalnya gak fokus nanti bisa jadi sembrono. Wah apa nih Mbak Nay sembrono nih ucapannya. Disenggol titik kepingin emosi, disenggol titik kepingin emosi. Wes, nih ngunupin gak emosi, apa nih ngurung-ngurung disek lagu sing. Di request sama Mas Aditya, ojo sembrono kawe sobat kota loh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: 88,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur sugeng dalu, selamat merapat ya. Selamat merapat. Monggo merapat. Teng candeng campur sari koplo gending Kota FM yoiki. Yoiki gitu. Dua lagu sudah mewarnai Sobat Kota, mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama gitu loh maksudnya. Ono lagu Ojo Sembrono, kemudian Kembang Terate ya Sobat Kota ya. Lagunya enak-enak pol, mendayu-dayu dan kayaknya cocok banget didengarkan, cocok didengarkan di malam hari. Kalau misalnya Sobat Kota ini bertanya-tanya lah, apa sih Mbak Naya lagu campur sarian ini kok dirungokno nang pagi hari, di pagi hari, di malam hari gitu ya. Kok gak pas awan-awan ngene ke awan-awan kok etniknya kok bukannya campur sari ya, etniknya kok agak-agak koplo gitu. Sebetulnya memang ada ya, secara psikologis itu ada maknanya, ada juga manfaatnya Sobat Kota. Jadi mendengarkan lagu campur sari pada malam hari itu khususnya yang bertempo pelan gitu ya, atau yang bernuansa agak syahdu, ini memberikan manfaat buat Sobat Kota, baik psikologis maupun fisik. Jadi perpaduan alat musik tradisional Jawa, gamelan ya, dan modern ini menciptakan suasana yang khas. Apa aja tuh ya, berikut adalah beberapa manfaat mendengarkan lagu campur sari di malam hari. Jadi kalau Sobat Kota malam hari mendengarkan caring itu sudah sangat tepat sekali, pilihan yang bagus ya, jempol dua ini. Yang pertama, relaksasi dan mengurangi stres nggih dulur. Jadi alunan nada yang tenang ini bisa menenangkan syaraf, menurunkan ritme jantung. Jadi yang tadi pagi sampai siang mungkin kan olahraga ya, maksudnya tuh bekerja dengan sangat keras gitu, bisa agak turun kecepatannya, maksudnya temponya. Dan mengurangi kecemasan setelah beraktivitas Sobat Kota. Berikutnya apalagi nih? Jadi kalau Sobat Kota mau dengarkan ya campur sari menjelang tidur, ini bisa meningkatkan kualitas tidur. Nah, jadi musik yang menenangkan membantu tubuh lebih rileks, membuat transisi menuju ke tidur ini jadi lebih gampang gitu loh Sobat Kota. Jadi ini tuh kayak apa ya, lagu-lagu sebelum bubuk gitu loh ya. Jadi membuat tidur lebih mudah, meningkatkan kualitas tidur juga lebih baik gitu ya. Apalagi bagi penderita insomnia yang susah tidur. Nah, silakan bisa terapi menggunakan atau mendengarkan lagu-lagu campur sarian yang temponya agak lambat. Apalagi Mbak Naya, selain meningkatkan kualitas tidur yang jelas adalah untuk meningkatkan suasana hati. Jadi lagu campur sari baik yang ceria maupun yang melankolis koyok Mas Aditya Mbak Koko AM yang lagunya melankolis sekali ya. Ini dapat menjadi sarana hiburan, menghibur diri saat bosan dan mengubah mood menjadi lebih baik. Tadi kan sudah capek Mbak Naya, saya kiswayai leyeh-leyeh ya, sambil senden gitu, ambil ngopi ngurung-ngurung campur sarian. Istimewa. Apalagi berikutnya manfaat mendengarkan lagu campur sari pas malam hari. Ini nostalgia. Walah nostalgia apa maneh. Jadi bagi sebagian orang, alunan campur sari ini memberikan rasa tenang, kedamaian ya, atau nostalgia yang membantu melepaskan beban pikiran. Mungkin dulu ya, beliau-beliau ini bertemu pertama kali sama areknya ya pas dengerin lagu campur sari yang itu gitu. Malah rek mana yang ngiling nai. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah untuk merefleksikan diri. Puitis sekali. Jadi campur sari ini seringkali memiliki lirik yang puitis Sobat Kota. Bener enggak? Bener banget. Sehingga cocok untuk refleksi diri atau merenung di malam hari gitu. Jadi kalau Sobat Kota memiliki apa ya, darah seni yang tinggi, pasti memilih lagu-lagu campur sari yang liriknya indah. Bener enggak? Yang apa, yang puitis gitu. Jadi enak ya, cocok banget pokoknya didengarkan pada malam hari. Jadi kalau Sobat Kota sekarang sudah merapat menyatu di Caning itu sudah top marko top pokoknya. Monggo, Naya masih mengundang Sobat Kota untuk bergabung ya. Kita angkat penelpon yang ketiga, Sugeng Dalu Caning.
1: Campur sari koplo gending, yaiki.
0: Selamat malam, selamat bergabung. Ada Mas Zulfan dari Tuban, betul.
1: Dari Merak-Merak Tuban, Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, jalan kenal ya Mas. Mungkin ini pertama kali Naya menyapa panjenengan ya.
1: Oh, pernah masuk di Godia pernah
0: Oh
1: aku.
0: ya tak wala oh, ya aku lali-lali eling ini gitu. Bagaimana
1: Wah, sempat
0: bagaimana?
1: enggak bisa masuk acaranya Mbak Naya, sempat enggak aku ini.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Bagaimana bagaimana kabarnya malam hari ini Mas Zulfan sehat? Luar
1: Iya,
0: biasa.
1: alhamdulillah sehat. Tadi siang
0: Alhamdulillah.
1: itu hujan terus banget Mbak
0: Oh
1: Naya di
0: ya?
1: Merak-urak Tuban.
0: Waduh, iri aku rek. Di sini panas pol-polan ya. Tapi baru saja hujan tadi malam. Hari ini, barusan ya.
1: Oh, barusan berarti kebagian malam berarti.
0: Iya, alhamdulillah. Sebelum tidur sudah dikasih dingin gitu. Alhamdulillah.
1: Jadi dengerin Cak Ning makin mantep gitu ya.
0: Boleh, boleh. Mas Zulfan, silakan mau request lagu apa ini?
1: Aku pengen diputerin lagunya dari siapa ya? Dari Wahyu F. Giri Mbak ya.
0: Judul lagunya apa?
1: Sumanding.
0: Sumandeng Wahyu F. Giri. Siap. Sambil
1: Oke.
0: Naya pilihkan lagunya. Masih salamnya buat siapa saja?
1: Iya, salamnya buat tadi Koko Aim ya tadi.
0: Betul.
1: Terus Mas Aditya, terus ada juga semua sobat kota salam kenal ya.
0: Oke. Mas
1: Dan spesialnya
0: Nggih. Mas Zulfan
1: spesialnya
0: selain
1: buat Mas.
0: lagu Sumandeng, pilihan yang kedua apa ini? Selain
1: Oh, yang
0: Sumandeng ya.
1: kedua ya yang kedua aku pilih ini aja
0: Apa tuh?
1: dari Givarina Indra
0: Apa tuh?
1: yang Galengan.
0: Galengan. Oke, nah siapkan terlebih dahulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja
1: Okay.
0: ini?
1: Ya, salamnya untuk semua sobat kota tanpa terkecuali yang lagi merapat di 88, 88,1 Mbak ya.
0: Betul.
1: Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini ya yang ada di Babat dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nayanya, terima kasih waktunya Mbak Naya ya.
0: Siap, terima kasih untuk Mas Zulfan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Tuban area sudah mendapat ada Mas Zulfan luar biasa ya semangatnya. Kita angkat penelpon yang keempat. Mohon maaf, salam sebentar sebentar. Sugeng Dalu Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari koplo gendeng, kota FM, yo iki, Mbak Naya sing paling cantik dewe, lan
0: Oke,
2: manis dewe.
0: luar biasa. Terima kasih Mas Ucu sudah disempatkan untuk gabungan pada malam hari ya. Monggo, monggo.
2: Tumben Mbak Naya, Mbak Tari kemana?
0: Oh, Neng Tari memang lagi ada keperluan ya. Jadi saat
2: Oh
0: ini Naya yang
2: begitu
0: mengisi
2: ya.
0: nanti gantian
2: Ya.
0: ya.
2: Mbak
0: Silakan, mau...
2: nanyai orang. Orangnya serba bisa saya akui memang.
0: Baik, terima kasih.
2: Jenengan itu loh Mbak Naya, serba bisa. Semoga sehat ya.
0: Amin Allahumma amin, matur suwun.

0: Bareng Rosso Trisnoku.
1: Baik. Selendang biru ya.
0: Betul ya.
1: Oke, Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat
0: Ya,
1: siapa saja
0: salamnya
1: ini?
0: tadi ada Mas Julvan ya.
1: Zulfan dari Tuban,
0: Ya,
1: betul.
0: salam kenal. Wah, itu melalang buana orang itu. Terus salamnya numpang Cak Gianto Rembo dan Pak Sugeng aja.
1: Oke, siap. Terima
0: Mbak Naya
1: kasih.
0: tahu bedanya cincin dan Mbak Naya?
1: Apa tuh?
0: Kalau cincin melekat di jari manisku, Mbak Naya. Kalau Mbak
1: Cakep.
0: Naya melekat di hatiku.
1: Asik.
0: Matur nuwun, thank you so much.
1: Oke, terima kasih buat Mas Uco dari Kawasan Mojokerto hadir ya. Ada Mas Uco juga, ada Mas Zulfan dari Kawasan Tuban, luar biasa. Semuanya empat orang ini cowok, sobat Toto. Ceweknya kemana ini? Waduh Mbak Naya, cewek iki bebas ngurungok noe. Sedina iku mang sebeleng ya, tanggal lapang iku gak ono praine, malah tandang gawane akeh. Sekarang mungkin waktunya lempet-lempet baju ya, paham aku. Biasa aku saya alami juga seperti itu. Jadi tanggal merahnya ibu-ibu itu biasanya bukan malah tiduran rebahan, bukan, malah ya lempet-lempet kumbahan ya. Monggo sambil lempet-lempet kumbahan, gak perlu khawatir lagunya tetap meluncur. Tadi dari Mas Rufan Tuban lagunya Sumandeng Kagem Sebat Kota.
2: Sumandeng Mas Radio.
3: Nggih, Mbak Isa.
2: Nggih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih, isu-isu rame ay.
4: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM. Yoiki. Ya, sugeng dalup, kagem poro sederek pamit danget Radio Kota FM ya. Mbok Menawi baru saja bergabung. Nah, caningnya malam hari ini ditemani sama Nayani Kangge, Sobat Kota sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Sudah 3 lagu meluncur di ruang dengarmu, sangat variatif sekali. Ada Selendang Biru, mohon maaf. Tadi sebelum Selendang Biru apa ya? Sumanding, Selendang Biru. Kemudian ada Salam Kerong yang direquest oleh Pak Jono dari Gresik ya. Pak Jono mau salam-salam buat Mi Apsari, Terini Setiawati, Ami Wibowo, Mas Samsul Hadi Tretes, Eli Agustinche, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto sama Mbak Yeni Ineprigen, luar biasa. Raja Samsul, selamat malam, selamat bergabung dari kawasan Telatah Tretes Prigen, Kabupaten Pasuruan. Lagu etik Madunten Mas Seneng Ateh dari Andika DI. Salamnya untuk Mas Irul dan Sahruji Banda Soleh, Cak Zainal, Cak Abdul Mukim, Anak Aimana, Abah Toyibi, Cak Gianto Rembo, Pak Jono, Matra Sekelangkong, Mbak Naya. Ada Mas Yukun Sini Pertegal, kemudian Mas Agung WB Kalisantri, lagunya Banyuwangi Macitan. Salamnya untuk semuanya saja, semoga diberi kesehatan, amin. Ada Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan, Moriko Selaku Ning Naya, lagunya Sing Sanggup, Banyuwangi. Salamnya untuk Papo Gedang, Cak Syur, Mang Ujang, Cak Boneng, Cak Miskan, Abah Samsuri, Mas Rizal, Bang Eros, Bang Ucok, dan Cak Haris Sambikerep, dan semuanya salamnya seduluran saklawase. Ada Syahruji, kawasan Banda Soleh, hadir, terima kasih, katanya hadir, Ma. Iya, Pak, gitu ya. Koko, aiiim, lo emane talah, jadi nenek, emane ki Singapura, saya mau ceplok. Kemudian ada Mas Aditya Mahesa, selamat malam, selamat bergabung. Ada Terini Setiawati Bandung, Terini. Mau request lagunya Gelang Alit, salamnya untuk Mi Apsari Bandung, Ami Wibowo. Kemudian ada Eli Agustin, Pak Juno Tamrin Gresik ya. Ada Mbak Putri Widayanti dari Kasan Tretes. Dari Kasan Tretes ini, ya mau apa begini? Ngerasa ake tebang gedapres makna ya. Salamnya untuk Pak Sugeng Bali, ada Bang Tejo, Soca, Banjarnegara, di Rungkut, Pak Supardi Probolinggo, Mbak Kasian, Mbak Kasian Pungging maksudnya, Abdul Mukim Jombang, Pak Juno Tamrin sama Om Mater Nuwon. Oke. Dari kawasan Jakarta ada Mas Ami Wibowo, mau request lagunya apa nih, Madiun Ngawi. Salamnya untuk Rini Setiawati, Pak Jono, kemudian ada Eli Agustin Batoye bersama Mbak Yeni. Mas Ripto suasana pakal, Masya Allah, akhirnya merapat juga lewat WA ya. Biasanya Mas Ripto ini merapatnya lewat Facebook. Ada Mbak Rika Herlina dari Kasan Kenjeran hadir, mau request lagunya Laut, apa nih? Laut Kudul, Laut Kedul gitu dah. Coba nanti nanya cek terlebih dahulu ya. Ada Mbak Nur Malasari, kemudian Bunda Sulastri atau Bu Pur dari kawasan Kerikilan. Bu Pur, waduh Mbak Naya, Mbak Rahmanya kemana loh? Mbak Rahma ini Bu Pur tadi sudah di program Tugu Pahlawan. Kalau malam ini Neng Tari ya? Neng Tari memang ada kepentingan pada hari ini ya. Insya Allah besok sudah mulai mengudara lagi di program Cak Neng. Kemudian sih, Naya mau refresh kembali ya Sobat Kota. Oh ada pendengar baru. Pendengar baru nomornya berapa ini? Sabar, naik cek dulu. 3649 belakangnya. Matur suwun ya, coba naik cek ya. Ini oke, anak kecil ini fotonya. Mungkin ini ayahnya ini. Baik-baik. Coba Naya gantian ya, mau merapat juga ke Facebook atau fanpage Radio Kota FM Surabaya. Monggo Sobat Kota yang mau, yang belum follow atau ini ya menambah pertemanan di udara lewat media sosial kami, punya 4 platform, monggo ditambahkan pertemanan atau diikuti atau di follow maksudnya. Ada Facebook, kemudian Instagram, X dan TikTok. Kalau Facebook atau Meta, akun kami bernama Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian 3 akun yang lain, Instagram, X dan TikTok adalah Kota FM 881. Mungkin Sobat Kota nanti punya apa ya, beruntung gitu ya bisa melihat live-nya kami. Pernah sekali live ya, trial beberapa hari yang lalu Naya di program Digoda gitu ya. Enggak sampai saja 40 menitan gitu ya. Sudah
mencapai hampir 300 views, alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya konsisten bisa lebih daripada itu ya, insya Allah. Ada Mas Syamsul Hadi, selamat malam, selamat bergabung. Kemudian Mas Misbah dari kawasan Purbalingga hadir. Tumiyung Virgo dari kawasan Medan Area, siap hadir. Ada siapa nih Mas Wonggo Prasetyo? Ada lagi, maaf siapa ini ya, yuk. Yuyun Rafli hadir kakak, manis sekali. Rival Genial Putra dari Aku Melihatmu di Sini. Allah Allah. Hai. Kemudian ada Widya Campur Sari Komplok Gending Kota FM. Waalaikumsalam. Dari Permadani Nimas Widya Nengger, 17 tahun di Prigen Pasuruan, lagunya Romo Ono Maling. Oh. Nah, Nay tadi keinget ya, Romo Ono Maling dulu tuh kan Nay, waktu kecil nama panggilannya adalah Tomo gitu ya. Bukan Tomo, Bung Tomo pahlawan, bukan ya Sobat Kota ya. Jadi Tomo ini adalah salah satu pelawak tempo dulu gitu. Naya itu dikasih nama itu sama saudara Naya ya, Mo Tomo gitu. Mending kan Mo Romo Ono Maling gitu ya, itu enggak Naya Mo Tomo Ono Maling Mo gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang panggil Tomo buat Naya, berarti itu adalah saudara Naya. Kalau enggak mbak, mas, pak, lek, bule atau tetangga di sekitar rumah. Iya, memang panggilannya itu macam-macam sesuai dengan tingkat pertemanan ya. Kalau naik sedikit nanti di SD, nyak, nah itu berarti temannya Naya di SD sama SMP. Nyak, bukan nyak babe, tapi nyak, banyak angsa itu loh Sobat Kota. Ya, seperti itu ya, banyak. Oke, adik Widya ini mengingatkan Naya pada masa lalu ya. Mama, Romo, Ono, Maling. Kita coba dengarkan dulu lagu ini, kayaknya enak banget. Bagaimana kalau kita dengarkan yang versi Waljina aja? Tambah enak, Pol ya, monggo. Sarang-sarang kita mindahkan tangan ya, Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

90,7 di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Cak Ning, campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki, yoiki gitu ya. Sing sanggo

0: Mbok menawa beruntung jenengan bisa melihat live-nya gitu gitu ya. Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian hadir. Oke, kita angkat penelpon yang ke-5 ya. Oke, sebentar sabar. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Campur sari. Koplo gending Kota FM.
0: Yoiki. Alhamdulillah Cak Pendik luar biasa. Ya kudu ngaren Cak Pendik iki. Cak Pendikku yo, ket esok sampai dalu. Koyo ini iki 24 jam radione gak mati, dulur ya.
1: Aku selalu pantau Mbak Naya walaupun
0: alhamdulillah. Terima kasih Cak Pendik, sehat selalu. Yo opo iki ya Semrowo?
1: Kepada penyiarnya.
0: Lah nggih. Sawana Semrowo yo opo iki Cak Pendik? Udan tak gak iki mau sampean.
1: Panas pol.
0: Walah, padahal kene kuno lo kacek pirang kilo sok gak udan nih sawahan.
1: Aku ini sih nang jopo mana ya.
0: Masya Allah, wis gak popo wis. Dalam?
1: Ini sih nang jopo ambek uti-uti.
0: Uti-uti. Lah yo saking sumuk koyo ngene yo gak popo sis Cak. Sumuk muga-muga mari ini rodok-rodok gremes nulo ya. Sebagai teman tidur nih yo.
1: Ya adem kok. Setelah aku mendengarkan suaramu.
0: Alah-alah, iya wes iki berarti ono maunya iki. Jalo lagu apa? Monggo panjenengan poro lagu napa niki, Cak Pendi?
1: Aku iki Mbak Naya.
0: Nggih, napa niku?
1: Apot sanggane yang lagi nglanangkan duwe bojo.
0: Oh, pacobane urip.
1: Nggih, pacobane urip.
0: Oh iya iya, boleh. Nah ya cek terlebih dahulu lagune. Wah, enak ini. Kok koyo ngene abot sanggane ku ya. Yen tadi
1: wong
0: ora duwe. Oke, pacobane urip enak iki, Masya Allah. Salam-salame kagem sinten mawon.
1: Pulang jam berapa, Mbak Naya?
0: Dalam?
1: Pulang jam berapa?
0: Yo, sesuai rek 23.00 ya, tapi bisa jadi mundur 23 lebih berapa gitu. Leren bulet-bulet sih, kora-kora sih.
1: Dari rumah jam berapa mana ya?
0: Biasanya kalau lambat ya, lambat itu estimasi 1.30 jam itu lambat sekali. Tapi kalau misalnya malam, karena kalau jam 11 malam sebetulnya kan ada salah satu pabrik di daerah Beringin Bendo itu yang mudal ya. Nah ya, itu temannya. Temannya Naya, jadi oper shift itu rame banget jalanan situ. Daerah Trosobo itu rame jam segitu. Nge, berarti setengah ya, satu lah ya. Nge, terima kasih hati-hati. Cak Pendi. Ya.
1: Berkendaraan sendiri di malam hari ini kan mengundang kejahatan.
0: Oh begitu, ya insya Allah nanti ya. Tetap berlindung sama Allah. Oke, monggo salam-salam Kak Gusin Termawan Niki.
1: Salamnya buat semuanya Cak Naya ya.
0: Nge.
1: Mbak Naya, selalu sehat, tetap semangat.
0: Amin Allah, amin.
1: Nanti kalau pulang hati di jalan.
0: Baik, terima kasih doanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Pendi ya dari kawasan Sawahan, Surabaya. Ngono ya, ngono nih. Ayo harus ada melengking-melenggingnya sobat kota. Biar apa? Biar semangat. Mbak Naya tolong ya. Kalau malam itu suaranya harus lebih relax sedikit ya. Jangan seperti digoda Mbak Naya. Wah iya mau bengok-bengok. Naya akui sobat kota tadi ketika mendengarkan lagu-lagu yang barusan itu ya. Duh matanya Naya ini sudah kepingin notop. Iya karena ya efek relax dari mendengarkan Campur Sari itu sudah sangat terasa bagi Naya gitu ya. Sebetulnya dari Dendang Surabaya pun itu sudah mulai terasa kan. Syahdu banget. Waduh kepingin rasanya makduk-makduk gitu aja ya. Oke terima kasih buat siapa ini dari Kasan Sawahan yang sudah merapat lagunya Pacobaning Urip. Ini lagunya enak banget. Tapi kita masih merapat dulu ke Facebooknya Kota FM ya. Tadi kan sudah beberapa person, wes kuah ya. Beberapa orang sudah naik bacakan interaksinya. Ada siapa yang belum terbaca di sini sabar nge, sobat kota. Ngomong-ngomong masalah perjalanan ketika Surabaya kirian insya Allah memang ya Naya sudah menghafal jam-jam berapa, jam-jam maksudnya waktu-waktu apa yang rawan atau waktu-waktu apa yang sepi gitu. Dan kebetulan juga beberapa kali Naya lewat daerah Trosobo dan sekitarnya sebelum jembatan flyover itu ya, jembatan yang Trosobo besar itu sebelah timurnya itu sudah ada polsek.

0: polsek dari taman ya, polsek taman yang di situ Sobat Kota nungguin gitu loh. Ah ya, ada mobilnya sebelah kiri, terus sebelah utara itu juga ada pos pantaunya gitu ya. Insya Allah aman. Yang gak aman itu buat nelayan nih yang matanya kan kurang ini ya, maksudnya agak minus gitu loh, bukan agak tapi memang minus. Kelemahan nelayan adalah dalam penglihatan sendiri gitu. Jadi nelayan itu sudah menghafalkan jalan-jalan apa yang bolong, jalan-jalan mana yang kurang bagus ya, kurang rata gitu. Jadi menghindari saja untuk jalannya aja sih gitu ya. Kejeglong karpe dewe gitu, maksudnya itu yang naya takutkan. Sebetulnya momok buagi naya itu adalah motor atau mobil yang lampu belakangnya mati gitu. Jarak jauh, terus belum lagi jalanan itu lampu kotanya mati. Nah, terus Sobat Kota pakai bajunya hitam, Masya Allah, dolim ya. Lampu belakang mati, bajunya hitam, keluarnya malam juga, waduh, mata ini juga sangat remang-remang gitu, itu sangat bahaya Sobat Kota. Jadi semoga Sobat Kota mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, amin. Biar kalau misalnya ada sesuatu sama motor atau mobilnya bisa segera didandani ya. Lampu belakang mati, lampu depan mati, segera diganti Sobat Kota, biar tidak mencelakakan orang lain gitu ya. Kemudian sebisa mungkin ya kalau keluar malam gitu ya, menggunakan baju jangan gelap-gelap juga ya. Ya agak bisa dilihat dari jarak jauh lah ya, seperti itu. Sudah tahu ya Sobat Kota. Oke, ada Dia Mahesa, selamat malam, selamat bergabung dari kawasan Kedamaian hadir. Kemudian Mas Nurholis, Sereni, dungaren Neng, ya Allah Neng. Ayah, munggah Mas Nurholis. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih, bersama dengan suami Aji Putru Brengos. Loh, bapakku melebu ya. Oke, kita angkat telepon yang ke-6. Alhamdulillah masih jodoh ya. Sugeng dal ngucak ning.
1: Nek. Campur hari, kubru gende. Ya. Kota FM.
0: Ya iki.
1: Ya iki. Iya,
0: alhamdulillah iki. Masih berjodoh ya sama Pak Sugeng.
1: Sugeng Daru, Mbak Tari.
0: Sugeng Daru, loh ya Allah. Nggih, kula dengan Naya Ning Tias, nggih Pak Sugeng.
1: Oh iya ya, leleng kuwi nak bengi Mbak Tari kok iki salah amat ya.
0: Ya Allah, lah ya alhamdulillah Pak. Wis
1: ta wis aku mudun wis.
0: Nggih monggo panjenengan
1: pun. Biasane asik lho rek.
0: Lah iya, dalu-dalu takek wasik lho rek ya. Monggo panjenengan Pak Sugeng mau request lagu napa niki?
2: Kali janjine.
0: Alah-alah dina minggu sing tak tunggu ngene ya. Wis tak kowe ngajak.
1: Kowe ngajak. Ning tawang bakso aku.
0: Ning tawang mangu. Oke lali janjine tak siapno Pak Sugeng. Monggo kagem sinten mawon salamipun.
1: Ya lho ya oke apa sih Mbak Naya?
0: Ya napa nek sampai jam 11 malam. Oh jam 12 aku sana ya.
1: Iki lho wis arep jam 12 nang kene Mbak
0: lah,
1: Naya.
0: Iya. Monggo salam-salam kang jenengan mawon iki kang yang pertama buat salam Bunda. Buat Bunda niku malo.
1: Buat Bunda. Bunda siapa Mbak Naya?
0: Bunda Sri Dayati.
1: Oh, ngono ta. Ngerti wis kenalan ta sampean?
0: Wah, sudah kenal di udara ya. Aku sering delok live Mas Irsat bareng.
1: Nggih. Ngono ta. Iya, iya.
0: Niki wonten salam lho iki Mas Aditya sampun miss call nggih.
1: Nggih, salam langsung ke Mas Aditya. Pasti ngopi nang warkop niki Mas Aditya.
0: Oh, jelas niki sambil menikmati malam ini.
1: Sambil mendengarkan nih.
0: Nggih, monggo.
1: Salam Mas Heru. Mas Ali, Mas Edu, Mbak Ujian, Mas Irwan, Mas Olikin Sosok, Bang Ucok, Bang Bunda Waris, Bunda Watona, Bunda Ruju, Bunda Mimi. Tidak lupa Mbak Putri Widayanti yang selalu nyenggol saya di Facebook itu.
0: Siap, matur suwun nggih Pak.
1: Mas Abdul Hadi, Mbak Widya, Mbak Ima, Mbak Ela.
0: Iya.
1: Mbak Ima, Mulyan, Pak Abdul Mukim, Mbak Pekerjaan. Usahakan Mbak ya.
0: Waduh, 100 juta jiwa Pak Sugeng. Iya.
1: Ya, pukul ngatur mawan Mbak Naya. Matur suwun.
0: Matur suwun. Aku tidak disini ya. Monggo-monggo pinarak nggih, monggo pinarak. Monggo leyeh-leyeh nggih. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Sugeng dari kawasan Denpasar bersama dengan Bunda Nurul ya. Ada Cak Gianto Rembo, Mas Rizal Pratama Surabaya Tombogalon, Neng, maklum jomblo. jomblo golek kondo-kondo Mas Rizal, ayo sing bener iku jomblo golek jodoh ya. Semangat jombloan, jomblo mati Indonesia ya. Ada Pak Jono juga terima kasih, Cak Pendik terus digoleki cakae ya. Kemudian ada Mbak Tanti Pumpungan, semangat happy. Jarene Mbak Tanti yo iki yo iki, Tanti Pumpungan request lagu tembang kesayangan. Matur nuwun ya Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses selalu. Berkah barokah, gila ini kata-kata buat live jualan ya, berkah barokah gitu. Ada Koko Aim, Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng bakso. Oke deh, matur suwun ge, kagem sedoyo pamidanget Radio Kota FM. Semakin malu lho kok semakin rame ki opo. Lah iya. Langsung mawon ge, sebagai pengingat kita bersama tentang cobaan hidup yang semakin berat, tapi insya Allah kita bisa melewatinya, sobat kota. Pacobaning urip kagem sedaya.

0: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
1: 733 tahun Kota Surabaya.

Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku padamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 5 menit lagi menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat Sobat Kota. Saatnya Naya bersama dengan Cak Ning pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota Sedanten. Matur suwun yang baru bergabung ada Pak Po Gedang dari kawasan Pasar Asem Simo Pak Po. Matur sembah nuwun nggih. Monggo sedaya pamit dengar Radio Kota FM Surabaya. Naya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng,

0: lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini, keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan. Sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti mau aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: tanganmu nyetrum sayang.
1: Nanti tekan yang dodo.
2: Isra patut. Terus anak-anaknya.

0: kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!

0: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange, yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek, meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek, meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: yang kita tebal. Mentega atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hotel, diambil dari nama

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.